0: yang juara yang kini naik menjadi 6 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pengundian terbaru, juara bertahan Arema FC ini dipastikan berada dalam satu grup dengan Persib Bandung, teman berdua. Persaingan di grup ini tentunya diprediksi akan berjalan lebih ketat dan juga menarik, mengingat regulasi baru musim ini turut melibatkan partisipasi dalam 2 dari 2 klub undangan asal Asia Tenggara. Super Sport
1: Super Sport. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng aku Safira Ajeng yang tentunya menemani kamu. By the way, kali ini aku mau muter ini requestnya Mbak Tri yang ada di pelayan yang tadi udah gabung. Ngirim ke aku, Mbak, aku sarapan pakai wedang ronde. Loh, sarapan kok wedang ronde? Ini jenengnya yang wedangan, bukan sarapan. Oke. By the way, kali ini Mbak Tri minta lagunya. Tadi udah aku siapin sih. Ada Jungkook ya, Jungkook sama BTS yang Jin. Oke, spesial buat Mbak Tri, aku siapin ya Mbak Tri ya. Kali ini ada Jin yang mintanya tadi yang Beat Me ya, dan juga Jungkook. Jungkook mintanya yang 3D. Oke, siap. Lagunya udah ready, spesial buat Mbak Tri yang lagi ngunjuk, ya kan, lagi wedangan. Silakan didengarkan ya Mbak Tri ya, semoga bisa menghibur Mbak Tri yang ada di pelayan. Juga Kak Maya yang udah gabung kali ini, Kak Maya. Halo Kak Maya. Tadi lagunya belum ketemu Kak Maya, mintanya ini ya. Oh bukan itu Kak, Friends punya V BTS. Tapi kalau nanti gak ada, ya puterin aja BTS Live Gas on aja Kak. Oke. Kali ini spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM. Kali ini ada 3D spesial buat kalian. One, two.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang makin kompetitif dan komunikatif ini, perkembangan bahasa juga tentunya semakin pesat. Kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah sekitar dan bahasa asing yang wajib kita pelajari. Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini ada yang udah gabung sebelum nanti ya. Aku mau puterin lagu, sebelum nanti aku mau infoin cuaca ke kalian teman Pro 2. Ini ada nih yang udah request kali ini, ada Maya yang udah gabung kali ini. Thank you Maya. Pagi Kak Ajeng, pagi juga Maya. Maya dari mana sih rumahnya? Boleh spill-spill dong. Pini sirin aja Jeng. Ya barangkali deket, atau bahkan pernah tuh kan pendengar ternyata cuma satu desa. Gak tahu kan. Adik-adik aja ya. Kak Maya, thank you ya udah gabung kali ini. Tadi minta lagunya Friends punyanya BTS, cuman belum ketemu ya. Jadi kali ini aku mau puterin dulu. Oh, berarti mintanya yang BTS yang live guys ya. Oh, salah nih berarti nih. BTS yang live. Okay, yang live guys. Okay, live. Spesial buat Kak Maya yang udah gabung kali ini. Okay, ada satu lagu udah aku siapin ya Kak Maya. Semoga bisa menemani kamu di kesibukan pagi hari ini sebelum nanti kita masuk ke info cuaca kali ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pagi teman berdua, udah di jam 7.30 kurang ya. Kurang 1 menit teman berdua. Kita akan update nih informasi perakiran cuaca buat kamu yang mungkin kali ini di pagi hari ini mau bepergian ataupun mau kunjungan wisata dan lainnya. Tapi kita akan update dulu nih info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara YIA untuk hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan kita akan awali dari info perakiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan Prakirawan Rahmat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 9 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Rodani, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Yel, teman berdua, itu tadi info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita akan beranjak ke info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA bersama dengan Prakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026 yang berlaku 28 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca area bandara diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada pagi, siang, sore, hingga malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km.

0: Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Yep, itu tadi teman pro 2 info perakhiran cuaca untuk wilayah daerah Semayu Yogyakarta dan juga wilayah Bandara YIA untuk hari ini ya. Edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama dengan Prakirawan Rahmat dan juga Prakirawan Bakti. Dan kali ini kita akan lanjut dengan Blackpink. Go teman pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Makin romantis kalau pagi hari ini aku baca ini WhatsApp dari Kevin Aril yang udah gabung. Sedikit kata-kata pagi hari ini, Kajeng. Berserah tak berarti menyerah, menyerah berarti berhenti. Sedangkan berserah berarti memilih tetap percaya pada sang pencipta meski tangan ini sudah tak lagi kuat menggenggam ya. Sebab hidup tak selalu dikejar, sesekali biarkan ia datang menghampiri diri ini dengan caranya sendiri dan pada waktunya sendiri. Pagi Kak Ajeng, pagi juga, sugeng esok, sugeng morning Kev. Menyapa lagi pagi hari ini dan kali ini di Spada aku mau requestin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Apakah masih ada? Ada dong. Dong, masa ya hilang, gak mungkin dong. Emang aku pesulap apa? Oke Kevin, terima kasih ya, salam sehat dan juga semangat siaran selalu Kak Ajeng. Kevin juga semangat ya kuliahnya. Kali ini Kevin mau UAS ya? Apa udah selesai UAS sih Kev? Kalau tanggal segini Kevin aku puterin ya buat kamu Drop Dead-nya spesial juga untuk Pro 2, teman Pro 2 yang udah gabung. Ada satu lagu Drop Dead yang udah di request sama Kevin Aril. Masih bareng aku Safira Ajeng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Terbaik.
0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: nanti.
1: Satu lagu dari Isyana Saraswati featuring Hindia Tumro 2 hari ini. Semoga hari ini memang benul-benul lagi. Saking betul-betul jadi benul-benul. Kayak Mbak Tri sih soalnya nih, godanya aku loh katanya ini. Siapa sih dulu awal-awal ki cah cilik gitu kan. Ya malum aku emang anak kecil kok ya Mbak Tri. Oke, satu lagu udah aku puterin spesial requestannya dari Kak Nina yang udah gabung minta lagunya Isyana Saraswati featuring India hari ini. Moga-moga hari ini memang benar-benar menyenangkan ya Kak Nina, juga teman-teman yang udah gabung kali ini ada Mbak Maya dan ada yang udah gabung dari Nanjoh di sana, Kak Yuyun Pacitan. Wow, dari Pacitan ya. Buat teman-teman berdua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Kak Ajeng juga metugas. Dari Mbak Yuyun di Wareng Punung Pacitan. Oh, Punung ya, Kunung atau Gunung nih? Punung ya, bener ya. Nanti tak share, apa tak cek mapnya deh. Punung kayaknya, Punung sih bener nih. Oke, Mbak Rini udah gabung kali ini minta lagunya Abraham, That's So True. Wah, untung belum ini nih. Habis ini kan aku mau call nih teman berdua. Kita mau ngebahas tentang update-nya spesial untuk Piala Dunia. Makanya sebelum kita update Piala Dunia, aku mau muterin lagu request-nya dari Mbak Rini di Pakem. Spesial buat kalian juga yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, ambil. Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: Kayu jati koko di hutan, cakep. Tempat berteduh di kala senja, cakep. Selamat pagi pecinta lapangan hijau sekalian, dan selamat datang di update siaran olahraga. Selamat pagi teman berdua, kembali lagi di 102,5 FM Perdua Jogja, teman terbaik kamu. Bareng aku Safira Ajeng tentunya. Wow, pagi hari ini salam olahraga ya teman berdua. Kali ini aku Safira Ajeng bisa menemani kamu ngobrol nih ulasan sepak bola dunia 2026. Nampaknya nih atmosfer turnamen sepak bola terakbar di dunia saat ini udah memasuki fase yang kian menegangkan ya, semakin menegangkan teman berdua. Makanya kita mau update dulu nih informasi yang mau kita ketahui nih tentang Piala Dunia bareng dengan narasumber kita, ada Bung Rosi. Pagi Mas Rosi. Halo.
1: Selamat pagi Kak Jamu.
0: Gimana Mas Rosi, masih di Jakarta tuh gimana nih?
1: Ya alhamdulillah saat ini masih ditugaskan di Jakarta Kak Ajeng.
0: Asik, seru banget ya. Euforia yang mantep banget ya Piala Dunia kali ini ya Mas Rosi ya.
1: Kalau di sini memang ya karena ini ya banyak yang menggelar nonton bareng misalnya di kafe atau di mana, dan hanya itu di sini juga masyarakat juga apa ya membuka ada kegiatan nonton bareng sih di pos ronda ataupun di ruang-ruang pertemuan misalnya kayak di balai RT, RW, kelurahan juga ada.
0: Rame banget dong berarti ya. Di tiap tempat rame gitu kayaknya. Tapi gimana nih Mas Rosi untuk peta kekuatan ini secara garis besar ya? Gimana nih update-nya?
1: Nah, ini yang menarik adalah untuk babak 8 besar ini berarti sudah ada 8 tim yang akan bermain di perempat final dan nanti mulai bermain pada dini hari nanti. Nah, ini dari 8 tim itu ada 6 dari Eropa. Nah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini karena ada 6 dari Eropa itu ada timnas Prancis, ada timnas Inggris, kemudian juga ada timnas Swiss, timnas Belgia, kemudian juga timnas Norwegia dan juga timnas Spanyol. Sementara 2 sisa lain ada timnas Maroko itu yang mewakili Afrika atau wakil dari Afrika, kemudian ada timnas Argentina yang mewakili benua Amerika. Nah, fenomena ini cukup menarik karena biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu timnas dari Eropa atau benua biru Eropa itu biasanya kesulitan kalau berprestasi jika Piala Dunia itu dimainkan di Amerika. Nah, itu di benua Amerika. Nah, ini dari catatan yang sempat saya rangkum ya. Dari mulai Piala Dunia itu pertama kali di Uruguay 1930 sampai sekarang 2026 ya, itu sudah ada 23 kali Piala Dunia. 9 itu sudah digelar di benua Amerika ya. Jadi Uruguay 1 kali, Brazil 2 kali, Amerika Serikat 2 kali, Meksiko 3 kali. Nah itu jarang sekali tim-tim Eropa bisa menang. Baru pertama kali tim Eropa bisa juara dunia ketika Piala Dunia ada di benua Amerika adalah tahun 2014.
0: 2014 ketika itu, ya.
1: Ya, ketika itu Jerman bisa jadi juara di Brasil. Tapi sebelumnya itu memang sangat sulit untuk tim-tim Eropa itu bisa melaju hingga babak 4 besar itu cukup sulit. Nah, ini luar biasa di Piala Dunia Amerika, Kanada dan Meksiko tahun ini sudah ada 6 tim yang akan berlaga di babak perempat final. Itu artinya sudah dipastikan ya, sudah dipastikan itu 2 tempat di semifinal itu sudah dipastikan akan menjadi milik tim-tim dari benua Eropa. Nah, itu. Jadi untuk partai perempat final pertama itu nanti ada Prancis lawan Maroko kalau nggak salah ya. Kemudian nanti ada Spanyol lawan Belgia. Nah, Spanyol lawan Belgia ini kan sama-sama Eropa, udah pasti satu tempat ke semifinal. Nah, kemudian nanti partai perempat final ketiga Inggris ketemu Norwegia, ini juga udah pasti satu tempat lagi di partai semifinal. Nah, kemudian yang partai perempat final keempat adalah Argentina menghadapi Swiss. Nah, gitu. Jadi untuk kesimpulannya, peluang tim-tim Eropa jadi juara tahun ini sebenarnya sangat besar gitu.
0: Oke. Ya, gitu. Tapi kalau kita melihat nih pertandingan antara Inggris sama Norwegia itu kan info-infonya nih disebut sebagai duel sesama wakil Eropa yang paling dinantikan publik global. Nah, menurut analisa Bung Rosi nih ya, apa nih yang membuat magnet pertandingan ini tuh kayak besar banget gitu?
1: Iya, sebenarnya kalau dari sisi kenapa Inggris dan Norwegia itu yang paling dinantikan, karena dari sisi strikernya.
0: Okay.
1: Ya. Nah, ini yang berbeda dengan pertandingan lain. Jadi kalau di satu sisi Inggris punya Harry Kane, di sisi lain Norwegia punya Erling Haaland, kan kayak gitu. Keduanya itu sama-sama tajam, sama-sama subur di Piala Dunia kali ini. Ini berbeda jika lihat apa namanya pertandingan perempat final lainnya. Misalnya ya, Prancis lawan Maroko. Nah, itu pencetak gol terbanyak Maroko dengan pencetak gol terbanyak di Prancis, Kylian Mbappe, itu jaraknya jauh kan gitu. Kylian Mbappe udah 7 gol, sementara pencetak terbanyak di Maroko, Edin Unahi, itu baru 3 gol sampai sejauh ini. Kemudian juga Spanyol juga gitu, Spanyol lawan Belgia juga gitu. Yang berhasil, striker yang berhasil mencetak gol terbanyak itu misalnya Mikel Oyarzabal itu baru mencetak 3 gol, sementara di Belgia itu strikernya itu malah merata, rata-rata cuma 3 atau 2 gol saja. Nah, beda dengan Norwegia dan Inggris. Norwegia dan Inggris itu Erling Haaland sudah 7 gol sampai sejauh ini, dan itu merupakan pemain termuda yang bisa debut, pemain debutan termuda yang bisa mencetak 7 gol dalam Piala Dunia pertamanya. Ini sebuah prestasi luar biasa. Nah, sementara Harry Kane juga sudah 6 gol. Nah, ini mereka masih berlomba dengan Lionel Messi, dengan Kylian Mbappe untuk siapa yang dapat penghargaan sepatu emas atau pencetak atau top skor terbanyak di Piala Dunia. Mereka masih bisa berlomba untuk rebutan gelar cetak gol terbanyak atau sepatu emas Piala Dunia 2026. Nah, gitu.
0: Okay.
1: Demikian halnya juga untuk Argentina sama Swiss ya. Kalau Argentina udah pasti cetak gol terbanyaknya Lionel Messi, kan kayak gitu. Tapi di Swiss itu juga pencetak gol terbanyak mereka, striker mereka itu terbilang hanya 4 gol, yaitu Brel Embolo. Jadi tidak terlalu menonjol gitu. Atau golnya itu dibagi merata dengan striker-striker lain. Jadi yang menarik dari Norwegia dan Inggris ini, jadi pertarungan siapa yang paling tajam, siapa yang paling kuat dalam mencetak gol, apakah Harry Kane di yang merupakan kapten kesebelasan Inggris ataupun Erling Haaland yang menjadi striker utama Norwegia. Inilah yang menarik ke Ajeng.
0: Okay. Tapi kalau kita mungkin flashback ya dari babak 16 besar lalu nih, sebetulnya apa sih aspek yang membuat tim-tim Eropa nih kayak tampak lebih siap maupun secara fisik dan juga mental gitu di turnamen yang melelahkan ya, yang digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Kira-kira apa itu yang membuat nampak siap dan juga mentalnya, fisiknya juga kuat gitu, apa sih Bung Rosi?
1: Kalau dipikir apakah yang membuat lebih siap, sebenarnya ini pertanyaan yang agak tricky juga kan, agak membingungkan juga, karena ini digelar di benua Amerika yang rata-rata suhunya lebih panas ya, jika dibandingkan ketika mereka bermain di Eropa lah, kan kayak gitu. Jadi seharusnya malah ini yang menguntungkan bagi tim-tim Amerika, kan kayak gitu. Tapi malah Amerika tim-timnya bertumbangan, kayak Brazil sudah bertumbang, Kolombia juga sudah tumbang, kan kayak gitu. Paraguay juga sudah tumbang, kan kayak gitu. Nah, sementara untuk tuan rumah Meksiko dan Amerika Serikat juga sudah tumbang, kan kayak gitu. Nah, jika bicara misalnya masalah persiapan, sebenarnya yang lebih diuntungkan juga harusnya tim-tim dari benua Amerika sebenarnya. Karena misalkan tuan rumah kan sudah pasti, dia udah pasti lolos, tidak ikut kualifikasi. Dia bisa bersiap lebih tenang lah, kan kayak gitu. Kemudian juga Brazil, Argentina itu sudah jauh-jauh hari memastikan diri lolos, kayak gitu. Beda dengan misalkan tim-tim dari Eropa, itu ada yang masih memperebutkan tiket babak keempat gitu ya, seperti ketika Indonesia masih memperebutkan tiket gitu untuk lolos ke Piala Dunia itu masih ada. Contohnya misalkan kemarin terakhir itu Bosnia Herzegovina itu ngalahkan Italia untuk mendapatkan tiket lolos. Tapi dalam pertandingan kali ini atau Piala Dunia kali ini, dengan waktu yang cukup mepet, Bosnia bermain cukup baik di Piala Dunia ini. Nah, sama aja dengan Swiss. Swiss itu juga memperebutkan tiket lolos Piala Dunia itu di istilahnya di detik-detik akhir lah. Tapi sampai sekarang dia bisa melaju hingga ke babak 8 besar. Nanti akan bertemu dengan Argentina. Okay. Nah, kalau yang dibilang, jadi kalau dibilang apa sih yang menyebabkan ini? Ini kadang-kadang pertanyaan malah kita sendiri bingung jadi pengamat.
0: Iya. Oke. Ini ada dari Bayu Godean yang udah gabung. Pagi Mbak Ajeng. Oh, ntar mana sih tadi Bay yang ada di Godean. Udah gabung kali ini di 08112511025. Halo Bay. Pagi juga Mbak Ajeng. Aku mau gabung nih kali ini. Piala Dunia enggak fair, kecewa sama FIFA. Aduh, gimana nih tanggapannya nih Bung Rosi?
1: Ya mungkin yang salah satu yang enggak fair itu yaitu insiden antara Argentina dan Mesir ya. Kemudian Belgia dan Amerika. Cuman kalau Belgia dan Amerika mungkin meskipun timnas Belgia sempat dirugikan, tapi juga akhirnya mereka tetap lolos ya, menang meyakinkan 4-1. Sementara untuk Mesir memang ada insiden yang mungkin sampai saat ini masih dibahas ya, kan kayak gitu. Nah itulah. Tapi apapun itu sebenarnya memang VAR itu hanya bisa digunakan jika wasit mengizinkan penggunaan VAR. Nah, gitu. Jadi video assistant referee itu atau siaran ulang, apa maksudnya rekaman ulang video itu bisa digunakan jika wasit mengizinkan atau memberikan rekomendasi. Jadi kalau ada insiden ataupun momentum yang ada ya berpotensi abu-abu gitu ya istilahnya, ini ada pelanggaran atau tidak pelanggaran. Nah, ketika asisten wasit di ruang VAR itu memberitahu wasit bahwa mungkin ada terjadi apa ya pelanggaran atau tidak, kan gitu. Nah, ini kalau wasit tidak merekomendasikan atau tidak mengiyakan atau membiarkan pertandingan tetap berlanjut, maka ya apa namanya VAR itu tidak digunakan. Nah, ini yang sebenarnya apa ya, masih ada sisi human errornya lah di situ. Padahal sudah dibantu dengan teknologi. Nah, itu saja sih saya tidak mau kita apa ya tidak bisa apa namanya, apakah ini sudah diatur atau tidak diatur, kita tidak berpikiran ke sana sih.
0: Iya, benar-benar. Yang penting semuanya sudah diserahkan ke tenaga profesional ya, bye-bye yang ada di Godean gitu. Pokoknya kita kalau Jawanya nderek aja gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat nih bagaimana Bung Rosi dengan kegagalan beberapa raksasa besar Amerika Latin ataupun Asia yang sempat diprediksi nih, ini kayaknya bisa nih melaju jauh, tapi harus tumbang sebelum perempat final. Di mana sih kira-kira letak kesalahan terbesar mereka?
1: Oke, sebenarnya yang pertama adalah tim yang paling siap adalah tim yang bersiap dengan baik ya, dan juga dia bisa beradaptasi dengan pola ataupun skema yang diterapkan oleh lawan, strategi yang diterapkan oleh lawan. Sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi misalkan ada pertanyaan, kenapa Jepang bermain bagus kok tiba-tiba kalah di babak babak 16 besar misalkan, atau babak 32 besar, maka itulah yang menjadi pertanyaan lo, kenapa ya Jepang yang mainnya bagus kayak gitu. Mungkin ketika apa namanya Jepang waktu itu sudah unggul 1-0, dia tetap ngotot bermain menyerang kan kayak gitu. Itu yang kadang-kadang yang fleksibilitas dalam menerapkan skema serangan itu juga tidak ini. Sama halnya dengan Mesir mungkin. Mesir ketika dia unggul 2-0, dia tetap bermain terbuka kan kayak gitu. Dia tidak mau istilahnya bermain bertahan lah, setengah bertahan ataupun lebih bertahan kan kayak gitu. Ini dilihat dari pergantian-pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Osam Hasan Hussein ketika melawan Argentina. Nah, mungkin celah ini dimanfaatkan oleh Argentina ketika stamina dari Mesir sudah menurun, Argentina lakukan serangan yang hanya dalam tempo 20 menit bisa mencetak 3 gol. Padahal waktu itu Argentina sudah unggul 2-0 di menit ke-70 kan kayak gitu. Ya jadi ini sebenarnya bagaimana fleksibilitas dari sebuah tim ketika dia menghadapi tim dengan mungkin yang berbeda-beda kan, berbeda-beda skemanya, berbeda-beda bagaimana pola dia bertahan ataupun menyerang. Ini yang perlu ada fleksibilitas gitu. Itu Kak Aco.
0: Oke, Bung Rosi, luar biasa. Sebagai gong kali ini, aku ingin tahu nih, kira-kira kalau dari kacamata objektifnya Bung Rosi nih, tim manakah yang menjadi prediksi layak diunggulkan menjadi juara dunia tahun ini nih?
1: Nah itu kalau itu agak susah ya. Cuman kalau dari sisi kelengkapan kuat ya, kalau kita kelengkapan kuat, saya harus akui bahwa timnas Prancis punya kemewahan baik di tim utama maupun di tim cadangan gitu loh. Nah itu yang ini yang luar ya.
0: Lebih ke Prancis ya.
1: Iya karena pemain cadangannya juga bagus, sementara pemain utamanya pasti lebih bagus.
0: Oke. Rencana mau join Prancis nggak, Bung Rosi? Barangkali jadi back ya kan? Oke. Luar biasa ulasan dan juga analisis tajam nih dari Bung Rosian Anwar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Bung Rosi di kala waktunya yang begitu padat. Sehat selalu, sampai jumpa di ulasan berikutnya Bung Rosi. Ini kata Kak Babay di Godian, keren banget sih Bang Rosi ini nyampeinnya, luar biasa. Thank you Bung Rosi. Baik, itu teman Pro 2, luar biasa ya babak 8 besar kita yang luar biasa kali ini. Piala Dunia ini jelas bukan sekedar pembuktian dominasi satu benua, melainkan panggung nih bagi mereka yang paling siap, paling disiplin dan juga punya mental baja di atas lapangan hijau. Wow. Mari kita nantikan bersama, ada dramanya, air matanya, juga sejarah baru yang akan tercipta mulai esok hari teman Pro 2. Dan kali ini aku Safira Ajeng dan juga kru yang bertugas pamit dulu ya teman Pro 2 di ulasan Piala Dunia. Pergi ke pasar membeli kain kasa, cakep, kain dirajut menjadi pakaian indah. Dominasi dan juga tentunya Piala Dunia luar biasa, kita tunggu siapa yang menjadi juara dunianya. Sampai jumpa di ulasan olahraga berikutnya. Salam olahraga.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

aku tutur batin dari Yura Yunita teman pro 2. Udah aku puterin spesial buat kamu yang udah gabung kali ini. Kasih pantun dong bay. Kali ini babay di godean kasih pantun. Tapi aku salfok nih sama kameranya babay, cakep banget. Aku suka ngamatin kamera nih. Kalau kameranya cakep gini seneng gitu loh ya. Ngirimin kopi ke aku. Loh se. Ini tuh kopinya dalamnya ada cecak bay. Aduh geli aku bay. Pergi ke kebun memetik melati, cakep. Disanding pula dengan cempaka, cakep. Pagi ini dingin menusuk hati, hangatnya kopi penawar luka. Aduh, kukukukukukuk. Iki ki yang ngopon, cecak kecemplung kopi kilo ya ampun bay. Pasti tambah gurih ya. Ada juga yang dari Pacitan tadi, Mbak Yuyun dari Pacitan. Kali ini mau request lagunya punya BTS, Love Me Again. Oke. I want to love you again ya pokoknya ya. Mbak Yuyun, aku puterin ya Mbak Yuyun. BTS kali ini Love Me Again spesial buat Mbak Yuyun yang dari Pacitan. Dengerin pakai RRI digital tuh kan teman berdua. Kemanapun tempatnya kalau kalian dengerin pakai RRI digital, it's easy banget ya kan. Spesial buat Mbak Yuyun dari Pacitan dan juga untuk teman berdua yang udah bergabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do-do-do, Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

102,5 FM Pro2 Jogja, teman-teman kamu ada Dawid, a smile teman Pro2 udah aku puterin spesial yang udah gabung kali ini, dan thank you untuk Kevin yang udah request, Kak Maya juga udah request teman Pro2. Oh, abis itu ada Bayu di godean nih. Epiti dong Mbak Ajeng, HP Mito loh. Oh iya Kak, tapi kayak ini loh. Apa namanya? Cakep.

0: Aduh, Lali menahan aku ya. Pokoknya lagu yang cocok buat permainan ya. EPT special tuh. Bapak di gudang yang udah aku siapkan.
1: Cuanen, nendong, game, nendong.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodway, penyebab terjadinya erosi bisa berasal dari berbagai jenis air tanah yang ada. Salah satunya adalah erosi yang ditimbulkan oleh air hujan. Biasanya pergerakan tanah yang disebabkan oleh erosi ini banyak ditemukan di lereng-lereng bukit yang curam. Hal ini akan sangat berbahaya apabila terjadi pada saat musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan erosi adalah dengan penanaman pohon kembali pada tebing yang membahayakan dan pada lahan gundul.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

satu lagu nomor 2 dari Ijitaf kali ini, judulnya adalah Jangan Rebutan. Kok ganti nama judul sih, Jeng? Lebihnya satu-satu kan, satu-satu untuk Mbak Tri, satu untuk Mas Bayu, satu untuk Mbak Rini, satu untuk Mbak Maya. Kan jadi gak usah rebutan gitu loh ya, adil gitu. Oke, teman nomor 2, aku mau menyapa kali ini yang udah gabung di 102.5 FM dan juga melalui RNI Digital, ada Mbak Tri nih. Suara yang Mbak Jeng versi dunia pergombalan. Oh, nyetrika. Oh iya, buat teman nomor 2 yang kali ini lagi nyetrika, mungkin laundryan juga banyak, semangat ya. Pas banget nih, panasnya nyetar banget. Jadi semoga cuciannya cepat keringnya ya. Mbak Tri di pelayan nih, minta nih lagunya Tomorrow Together, Good Boy Gone Bad. Oke. Ada juga Mbak Rini nih. Oh Mbak, yang kayak epic tuh namanya Cublak-cublak Suwang. Oh iya bener. Ya ampun, aku tadi tuh gatel banget di kepala aku. Ki opo toh epic itu gitu kan. Kalau di sini Cublak-cublak Suwang, Suwang ngeteng gelenter. Itu ya. Matur nuwun Mbak Rini sudah menggarukkan kepalaku yang dari tadi gatel. Pingin tahu nih apa sih kalau epic versi Jawa gitu kan ya. Oke, teman-teman dua, kali ini aku mau puterin buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM. Ada lagu yang jadi requestnya Mbak Tri di Belayan yang lagi nyetrika baju kumbahansa ambah-ambah. Mau diputerin supaya menghibur pagi hari ini. Alright, kita mau puterin dulu Tomorrow Together.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh kita bayangin sebentar. Gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

closed. 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Safira Ajeng, yang menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini aku mau menyapa yang udah gabung. Ada Kak Kika. Halo Kak Kika. Gimana namanya Kika? Kak Kika Kiku. Kok unik sih namanya. Kalian minta lagunya Alski dong. Boleh. Kata siapa sih gak boleh. Spesial buat Kak Kika. Apa sih yang enggak gitu kan ya. Oke, aku puterin dulu lagunya Alski. Mintanya yang Love Me Not. Love Me Not, gimana nih, Love or Not nih. By the way, Pro 2 juga bisa gabung ya. Kali ini kalian kalau mau request lagu langsung join aja di 0811-2511-025. Nanti aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung kali ini. Ada Alski, Love Me Not.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk nggak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk sampah fashion.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi,

ada sesuatu di Jogja dari Aditya Sofyan, teman Pro 2. Tapi emang ya kalau ngedengerin lagu ini tuh teman Pro 2 rasanya kayak apa ya, kita benar-benar terbawa di nuansa Yogyakarta yang berhati nyaman, Yogyakarta yang orang-orangnya tuh ramah, ya kan teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan di shoot nih video nih, habis itu dikasih video video naik kereta, ya kan, naik kereta ke stasiun Tugu Jogja, kemudian dikasih lagu ini, aduh kayak gak bisa jauh gitu loh ya dari Yogyakarta. Buat kalian yang mungkin lagi di jauh sana, semoga yang rindu Jogja, lagu ini bisa jadi obat ya teman Pro 2 untuk menemani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah kali ini ada Mbak Nina yang udah gabung juga, minta lagunya Tulus. Tulus. Minta lagunya Tulus Jatuh Suka spesial kali ini. Aku puterin dulu untuk Mbak Nina. Semoga suka beneran ya, jangan cuma jatuhnya doang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah enggak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Beautiful things, teman berdua, udah aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung kali ini. Ada Kak, siapa nih yang udah gabung? Kak Aran ya. Ternyata Pak Dirman ya yang gabung kali ini. Ngasih rundown nih buat sore ceria nanti. Oke. Thank you Pak Dirman. By the way, teman berdua, kalau kita ngomongin kan gini, biasanya Kamis nih kita ngebahas tentang narkoba nih ataupun narkotika, teman berdua, dan juga obat-obatan terlarang. Nah, itu kan emang enggak ada habisnya ya, teman berdua. Dan topik kayak lingkaran setan gitu kan ya, yang dari dulu sampai sekarang itu masih jadi musuh utama masyarakat dan juga generasi muda. Dan mungkin kita bisa nih coba kita bedain, kenapa sih barang ini berbahaya banget dan juga kenapa sih orang tuh masih aja ada yang terjebak di dalamnya. Ya kadang itu karena yang pertama ilusi sesaat, teman berdua, gitu kan ya. Narkoba itu kan bekerja dengan cara membajak sistem saraf, dan ada loh beberapa efek kerusakan yang gak main-main, misalnya kayak ke otak nih, itu bisa bikin kerusakan permanen, gangguan daya ingat sampai psikosis, teman berdua, ataupun kehilangan kontak dengan realitas atau sering halusinasi. Kemudian efek berikutnya yang gak main-main ke tubuh nih, jantung nih, teman berdua. Jadi jantung tuh dipaksa kayak kerja rodi, ginjal, dan juga hati itu rusak karena harus menyaring racun dengan dosis tinggi sampai risiko tertular penyakit mematikan kalau pakai jarum suntik yang bergantian. Habis itu yang ketiga adalah kehidupan sosial, teman berdua. Ini yang paling ngeri sih. Begitu seseorang itu kecanduan, itu prioritas hidupnya itu bakal berubah total. Pendidikannya hancur, karir berantakan, hubungan sama keluarga rusak, dan ujung-ujungnya nih bisa sampai ke kriminal. Naudzubillah ya. Ya semoga kita tuh jauh dari yang namanya narkoba, meskipun kadang kala ada di sekitar kita, ya semoga kita dijauhkan dan kalau bisa kita diberikan kesadaran ya untuk senantiasa paham nih kalau ini narkoba dan ini juga berbahaya. Gitu ya teman berdua, pokoknya jangan lupa lindungi keluarga kita dari bahaya narkoba. Kali ini ada Niki, teman berdua, aku mau puterin buat kalian yang udah dengerin Pro 2 Jogja. Masih bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Yeay teman berdua, gak kerasa ya udah hampir di jam 10 nih teman berdua. Saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu ya teman berdua, mau bubuk manis. Setelah semalaman ya kan dijaga malam, terus pagi hari ini menemani kalian di Spada. Thank you yang udah nemenin aku dari tadi pagi di jam 5 sampai jam 10 kurang teman berdua. Makasih ya yang udah gabung juga tadi, ngobrol bareng, kita discuss bareng, dan juga kita saling request lagu gitu ya teman berdua. Pokoknya terima kasih, matur nuwun, dan selamat menikmati liburan di akhir-akhir liburan kali ini. Pokoknya dengerin selalu Pro 2 Jogja teman Pro 2, dan bye-bye. Ada Kak Bay yang digodain, juga bye-bye juga. Pokoknya abis ini aku mau pamit dulu, dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Aceh yang udah ready. So bye-bye teman Pro 2, sampai jumpa lagi.

Siang hari ini dengan berita pertama, Kortas Tipidkor Polri menemukan brankas berisi emas batangan dan uang tunai saat menggeledah rumah di daerah Sentul City. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara dan tindak pidana pencucian uang. Rumah tersebut berada di kawasan Parahyangan Golf 2, Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyidik menemukan brankas yang disembunyikan di balik dinding rumah mewah tersebut. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, mengatakan brankas berisi 7 koper dan seluruh koper kemudian dibuka di hadapan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan. Barang bukti ditemukan terdiri atas 74 kg emas batangan, uang senilai $4,767,300 atau sekitar 77,6 miliar rupiah, $14,083,800 Singapura atau sekitar 179,4 miliar rupiah, dan uang tunai 100 juta rupiah. Estimasi keseluruhan barang bukti tersebut mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Toto mengatakan penyidik masih mendalami identitas pemilik rumah beserta keterkaitan seluruh barang bukti. Pendalaman dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara tersebut. Hingga kini penyidik belum menetapkan maupun mengamankan pihak terkait dalam penggeledahan tersebut. Penyidikan akan terus dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan keterangan para saksi. Kita beralih ke berita kedua. Kapolri menyerahkan bantuan 80 ton pupuk batu bara Futura Plus Presisi kepada kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut disalurkan dalam rangkaian peninjauan pabrik PT Bursa Tani Futura Andita di Kabupaten Kampar. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada 5 perwakilan kelompok tani dari berbagai daerah di Riau. Kapolri kemudian melepas distribusi pupuk melalui prosesi flag off menuju wilayah penerima bantuan. Jumlah bantuan sebanyak 80 ton dipilih sebagai simbol peringatan 80 tahun Polri untuk masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bagian komitmen Polri mendukung penguatan ketahanan pangan nasional. 5 kelompok tani penerima berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, dan Kabupaten Siak. Bantuan diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan kebutuhan pupuk bagi para petani.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan Indonesia tengah mengembangkan vaksin berbasis messenger RNA atau mRNA untuk penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut vaksin mRNA dengue berpotensi menjadi vaksin pertama di dunia yang dikembangkan khusus untuk mencegah penyakit DBD. Taruna menjelaskan peluncuran prototipe vaksin mRNA dengue merupakan langkah awal dalam proses panjang pengembangan vaksin. Tahapan selanjutnya masih mencakup pengujian laboratorium, uji praklinis, hingga uji klinis sebelum dapat digunakan masyarakat. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pengembangan vaksin mRNA dengue melibatkan kolaborasi berbagai lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri. Kolaborasi itu mencakup Universitas Indonesia, Tsinghua University, Etana, BRIN, BPOM, serta LPDP.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Gatrisha aja kembali menyapa kamu kali ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia. Dan semoga acara kamu hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada tuh agenda yang lagi mau ke mall ataupun juga ke toko sepatu gitu ya, untuk beli sepatu baru ataupun juga nyari tas atau nyari perlengkapan buat sekolah. Karena ini libur sekolahnya kayaknya bentar lagi udahan ya. Jadi udah harus mulai siap-siap gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, kita akan memulai santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist, di mana aku bakalan kasih kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih dan bisa kamu dengarkan dari jam 10 sampai nanti jam 12. Aku bakalan kasih lagunya abis ini, jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat kasih tahu kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist siang hari ini. Untuk lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagunya Rizky Febian Alama, Aku JJ Lihat Kebunku, Firsa Besari Tulang Punggung, Danila featuring Hindia Jika, Sabrina Leanor Haha, Dia featuring Indahku Semalu-malu, ID Gitaf Mungkin di Depan Buram, Sal Priyadi Foto Kita Blur, Tulus Teh Hijau, dan lagunya Nona Rollerblade. Terus untuk yang lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya Zayn Malik Die For Me, Alex Warren Ordinary, Jin Don't Say You Love Me, Nicki High School in Jakarta, Billie Eilish Birds of Feather, Bruno Mars Cha Cha Cha, Taylor Swift I Knew It I Knew You, Ed Sheeran Perfect, Maroon 5 Sugar, dan juga lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead. Dari 20 lagu ini kamu pengen dengerin yang mana dulu? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811 251

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds

Well, teman Produa, balik lagi di Produa Hitlist yang hari ini masih barengan sama aku, Gatri Syaca tentu saja. Terus ini aku mau langsung aja deh puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Tam-Tam. Halo Tam-Tam, katanya hi sis, how are you? Aduh, aku sehat nih Tam. Terima kasih ya udah gabung. Katanya Tam-Tam pilih lagunya Nona, Billie Eilish, dan juga lagunya Maroon 5. Ya udah, abis ini langsung aku puterin ya. Ring a ding ding.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Lanjut lagi nih teman Pro 2, buat kamu yang udah gabung ke 0811-251-1025, makasih banyak ya. Kalau tadi udah puterin lagu yang dipilih sama Tam-Tam, kali ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Dia pilih lagunya Jin, Ed Sheeran, Maroon 5, Tulus, dan juga lagunya Dia featuring Indah Kus. Tadi yang Maroon 5 udah, jadi aku puterin 4 lagunya ya Kak Tri.

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemberkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Ya teman Pro 2, dari Jalan Avandi tentunya terpantau hari ini cuacanya cerah banget ya. Cenderung panas sih kalau di luar. Kalau misal kamu lagi kepanasan di luar, ya udah masuk aja ke dalam ruangan, terus ya kalau bisa ngadem ya, pakai kipas angin ataupun juga pakai AC. Atau kalau misal lagi di luar, ini juga bisa tetap ngadem. Sekarang kan lagi ngetren banget kemana mana tuh pakai kipas angin portable ya kan. Dan kipas angin portablenya pun juga ada yang kecil banget gitu ya teman Pro 2. Jadi ya tetap bisa masuk tas, terus juga enggak berat gitu ya kan. Well, aku langsung mau puterin lagi nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Bayu di Godean, yang katanya pilih lagunya Bruno Mars, Maroon 5, Zayn dan juga Nona. Tadi untuk yang lagunya Maroon 5 sama Nona udah aku putar ya. Sekalian juga nanti lanjut aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Lara. Ada lagunya Sabrina Leanor, Haha, Maroon 5. Ini udah Sal Priadi, Foto Kita Blur, dan juga lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ya udah langsung aja aku puterin lagu-lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah gabung di 0811-2511025, terima kasih banyak ya. Dan buat kamu yang masih belum gabung, kamu tuh masih bisa loh ikutan gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Masih ada banyak lagu-lagu yang belum diputer nih teman Pro 2. Kamu bisa memilih di antara lagunya Rizky Febian, Alama, Aku JJ, Lihat Kebunku, Firsa Besar Sari Tulang Punggung, Danila featuring Hindia, Jika Sabrina Leonor udah ya barusan. Ada lagunya ID Gitaf, Mungkin di Depan Buram, terus juga itu aja yang untuk lagu Indonesia. Untuk yang lagu manca, kamu masih bisa milih di antaranya lagu Alex Warren, terus juga lagunya Nicky, Alex Warren yang Ordinary ya, terus juga lagunya Nicky, High School in Jakarta, terus juga lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, terus juga udah ya, itu aja doang ya. Dan selanjutnya aku masih mau puterin lagunya yang tadi udah dipilih sama Lara. Lara ini nyapa juga nih, jangan lupa makan siang dan sholat tepat waktu katanya. Semoga di tengah kesibukan kakak hari ini tetap bisa meluangkan waktu untuk mengisi energi. Semoga makan siangnya nikmat, badan tetap sehat, hati tetap bahagia, dan semoga bisa beraktivitas. Semoga aktivitas kakak hari ini selalu diberikan kelancaran serta keberkahan. Amin. Terima kasih Lara sudah ingetin, tapi aku baru aja makan tadi di jam 10 kayaknya ya. Jadi alhamdulillah ya. Nanti kalau lapar lagi aku langsung gas makan lagi ya. Terus juga ini ada Kak Rini di Pakem, tadi udah aku puterin ya lagu-lagunya. Terus juga ada Azizah di Klaten yang dia milih lagunya Rizky Febian, Firsa Besari, ID Gitaf, Tulus dan juga Nona. Tadi yang Tulus dan juga Nona udah aku puterin, jadi langsung aku puterin yang lainnya dulu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Jepara gak cuma terkenal sama furniturnya aja, tapi kota yang satu ini punya kerajinan tenun torso yang berasal dari Desa Troso, Pencangaan. Menurut penelitian Institut Seni Indonesia Surakarta, awal kemunculan tenun di desa ini berasal dari tokoh yang dihormati, yaitu Ki Senu dan Nyi Senu. Mereka inilah yang mengajarkan masyarakat Desa Troso untuk membuat tenun ikat hingga menjadi keterampilan yang dikuasai masyarakat lokal. Untuk membuat selembar kain, pengrajin butuh waktu berhari-hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu karena prosesnya dilakukan satu persatu secara manual. Dulu kain tenun Troso punya dua motif, ada motif lompong yaitu talas dan motif daun cemara. Tapi sekarang kain tenun Troso punya beragam motif dengan filosofinya masing-masing.
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, itu dia beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811251025. Lanjut lagi, aku mau nyapa Maya. Halo Maya. Dia pilih lagunya Jin, Nicki dan juga Billie Eilish. Tadi lagunya Jin sama Billie Eilish udah aku puter, jadi nanti tinggal yang Nicki aja ya. Ada Kevin di Catur Tunggal yang milih lagunya Danila featuring Hindia, Jika, Firsa Besari Tulang Punggung, Tulus Teh Hijau, Nicki dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Oke deh, nanti aku puterin lagu-lagu

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit dan dampaknya besar banget loh. Yuk ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu juga nih, ada Fuad yang sudah gabung ke 0811-2511025. Katanya kalau Fuad pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau, tadi udah ya. Terus juga ada Said di Imogiri yang dia pilih lagunya Sal Priadi, terus lagunya Tulus, Nona, Maroon 5, dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Udah aku puterin semua itu lagu-lagunya, jadi udah ya. Terima kasih, saya juga udah ingetin buat banyak minum air putih. Terima kasih ya buat kamu juga nih, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Dan tentunya teman Pro 2, ini aku juga ada Ali di Kulon Progo yang katanya dia ini pengen dengerin lagunya Nona Rollerblade. Terus juga lagunya Sabrina Leanor, haha. Terus abis itu lagunya Alex Warren, Ordinary, dan juga lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Udah aku puterin beberapa lagunya, jadi nanti aku puterin yang belum aku puterin aja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu, jamu.

Ya teman Pro 2, udahan dulu ya untuk Pro 2 hit listnya siang hari ini. Semua WA yang udah masuk ke 0811-251-1025 udah aku puterin semua gitu ya. Dan lagu-lagunya udah aku puterin semua ya. Masih ada lagunya Aku JJ Lihat Kebunku sih yang belum diputer ya, tapi abis ini bakalan aku puterin. Dan tentunya teman Pro 2, aku ucapin terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung di siang hari ini untuk memilih lagu-lagu di Pro 2 hitlistnya Pro 2 Jogja. Dan tentunya untuk kamu yang lagu-lagunya udah diputerin, semoga pada suka ya. Dan buat yang tadi mungkin masih ragu-ragu untuk gabung, nah mungkin gabungnya besok-besok lagi ya, gak apa-apa, karena Pro 2 Hitlist hadir setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Ya teman Pro 2, tadi udah aku puterin semua lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk yang sudah gabung siang hari ini. Gatrisha Aca masih bakal nemenin kamu tentunya di santai siangnya Pro 2 Jogja, untuk tetap nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Abis ini kita bahas tentang dunia kuliner yuk. Buat yang mungkin mau share menu makan siang kamu hari ini, ataupun juga ngasih tahu rekomendasi makanan yang lagi viral, ataupun juga yang enak dan harus banget dicobain, boleh nih. Masih aku tunggu kamu gabung gitu ya, 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 kereta
3: Kak
2: Jayakarta.
3: Kak.
4: Gimana?
3: Maaf Kak, bisa pindah tempat duduk?
4: Loh, kenapa?
3: Kakak sedang hamil?
4: Enggak.
3: Lanjut usia?
4: Enggak lah.
3: Pakai kruk?
4: Enggak, Pak.
3: Nah, kalau gitu, mari silakan pindah Kak ke sebelah sana.
4: Kenapa? Kan kursinya kosong, Pak.
3: Itu ada tandanya, Kak. Ini kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, ibu membawa anak, dan yang memakai kruk untuk alat bantu berjalan. Mari silakan pindah ke sebelah sana, Kak. Maaf ya. Terima kasih, Kak.
5: Hargai hak orang lain. Gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Pro 2 ngomongin tentang makanan. Kamu kadang ngerasa bosen gak sih kalau makannya tuh itu-itu aja gitu ya? Karena biasanya tuh kita makannya ya seputar telur, ayam gitu ya kan. Nah, karena Indonesia itu adalah salah satu negara maritim gitu ya, harusnya sih kita juga hobi makan ikan ya teman Pro 2. Karena tentunya ikan itu mengandung banyak sekali kandungan gizi gitu kan ya, yang bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan juga perkembangan anak-anak. Biasanya ikan itu mengandung asam lemak omega 3, terus juga proteinnya tinggi gitu ya, kayak akan vitamin D, vitamin B kompleks gitu ya. Terus juga kandungan mineralnya pun juga baik gitu ya, ada kalsium, fosfor, yodium dan juga selenium, teman Pro 2. Terus juga dia ini mengandung DHA gitu ya, yang tentunya baik untuk perkembangan otak kita. Terus juga ya pokoknya ikan itu emang banyak banget nilai gizinya, teman Pro 2. Cuman kadang-kadang kita kayak enggak terlalu suka aja gitu ya makan ikan, karena ada berbagai macam alasan. Biasanya sih kalau di teman aku gitu ya, ada beberapa orang yang enggak suka makan ikan itu gara-garanya kayak males ribet aja gitu ya, karena ada durinya, terus juga ada kepalanya yang katanya sih serem gitu ya kan. Tapi sekarang udah banyak banget orang yang jualan itu ikannya dalam bentuk file gitu ya, jadi udah bersih dari duri-duri, terus juga bersih dari kepala ikannya gitu, yang emang untuk sebagian orang tuh katanya agak serem gitu ya kan. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini lagi bingung mau makan apa, coba dong kamu cobain makan ikan teman Pro 2, karena tentunya ikan ini punya kandungan gizi yang baik gitu ya. Dan tentunya di Jogja ini juga harga ikan enggak terlalu mahal ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa cobain tuh misalnya kayak makan ikan air tawar gitu ya, kayak lele, nila, terus juga mungkin ikan kembung gitu ya, dan juga ikan air tawar lainnya ya. Terus juga kalau misal ada yang jual ikan laut gitu ya, nah boleh juga tuh kamu cobain gitu ya. Ada ikan tongkol, ikan tuna, terus juga ada ikan pokoknya yang biasanya dijual, ikan kakap teman Pro 2. Terus juga ada ikan bawal laut, itu juga ada ya. Itu semuanya enak sih menurut aku. Dan kalau misal kamu tuh dapet ikannya yang masih fresh, itu biasanya dia tuh rasanya cenderung manis teman Pro 2. Jadi ya enak aja sih. Kalau aku sih gak bosen ya makan ikan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin siang hari ini masih bingung untuk menentukan menu makan siang kamu, cobain deh kamu makan ikan aja ya. Apalagi sekarang tuh banyak banget warung-warung ataupun juga restoran yang juga menjual ikan-ikan laut, bahkan ikan yang masih segar, masih ada di akuarium gitu ya. Jadi ketika kita mau pesen, tinggal ambil ikannya terus baru diolah. Wah, itu enak banget sih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Itu kenapa ya? Lampu kamar mandi kedip-kedip dari tadi pagi tahu?
3: Lah, udah waktunya ganti kali.
2: Kan baru diganti kemarin sore.
3: Oh, pantesan terang banget. Habis ganti toh. Wattnya kali kegedean. Atau ada sambungan listrik yang longgar.
2: Ya terus gimana dong? WA Bapak Kos aja kali ya, biar dipanggilin teknisi listrik.
3: Nah, mending gitu sih, antisipasi aja.
4: Teman Pro 2 memilih watt bohlam yang tepat, termasuk cara menghindari bahaya listrik. Bohlam dengan watt lebih besar dari kapasitas maksimum lampu dapat membebani kabel, apalagi kalau ada kabel atau sambungan listrik yang longgar. Kondisi ini berisiko menyebabkan panas berlebih, korsleting, dan kebakaran.
1: Terbaik kamu, teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, di siang hari ini emang cuacanya tuh lagi panas banget gitu ya. Nah mungkin kamu pengen makan yang seger-seger gitu ya, dan mungkin gak terlalu berat. Nah mungkin kamu bisa nih cobain asinan Bogor gitu ya, yang dia ini isinya macam-macam gitu ya. Nah biasanya kalau asinan Bogor itu kan ada isinya itu ada sayur, ada buahnya juga gitu teman Pro 2. Kalau yang biasanya aku beli itu biasanya ada asinan Bogornya tuh ada kayak pepaya mengkal gitu ya, terus juga ada bengkoang, timun gitu ya, terus juga ada ubi gitu ya kan. Terus abis itu ada sawi asin, ada togenya gitu ya. Kadang-kadang juga dikasih nanas ataupun juga salak gitu ya, dicampur-campur menggunakan bumbu gitu ya, yang dia ini bumbunya cair. Seperti kalau dilihat secara kasat mata aja itu kayak kuah seblak ya teman Pro 2, tapi kuahnya tuh beda karena kuahnya tuh ada rasa asam, manis dan juga gurihnya gitu ya, dan tentunya pedes dan ya seger aja gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau misal kuahnya itu udah disimpan di kulkas,

asinan buah itu seharga 600.000 rupiah gitu ya kan. Tapi ya jujur penasaran sih, cuman karena aku kaum mendang-mending jadi ya mending uang segitu emang buat makan yang lain aja gitu. Tapi kalau buat kamu yang uangnya udah banyak dan udah gak berseri, bolehlah cobain gimana enaknya asinan yang mahal, teman berdua. 2

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
3: Prodway Weekly Hits.

Ya untuk kamu teman Pro2 yang kalau pas lagi siang begini tuh kepanasan terus langsung ngerasa haus banget gitu kan ya. Dan kayaknya minum air putih aja tuh gak cukup gitu ya. Nah daripada kalau pas lagi makan siang terus kamu malah order minumnya tuh yang aneh-aneh gitu ya. Nah kamu bisa tuh order minumnya adalah es kelapa muda temen Pro2. Karena kita tahu bahwa kelapa muda ini kan punya kandungan ion yang baik gitu ya, menyegarkan dan ya tambah ngenyangin juga ya kalau kita makan daging kelapanya temen Pro2. Nah cuman kadang-kadang yang jadi masalah adalah kalau pas kita lagi beli kelapa muda itu daging kelapanya tuh udah kayak terlalu keras gitu ya untuk ukuran kelapa muda. Jadi kayak aduh agak effort ya untuk ngunyah kelapanya. Dan tentunya kalau misal kamu belinya itu kayak satu gelundung gitu ya kan. Nah itu minta aja sama penjualnya untuk dikasih ataupun juga dipastiin bahwa kelapa mudanya tuh benar-benar kelapa muda gitu ya kan. Bukan kelapa tua gitu ya, yang daging kelapanya tuh udah lumayan mengeras gitu. Dan tentunya kalau misal kamu suka itu kan bisa tuh kita minta dikasih tambahan gula. Biasanya sih bisa milih antara gula putih atau gula pasir gitu ya, sama gula jawa ataupun juga pakai sirup. Nah kalau yang bener atau biar tetap sehat itu sih gak usah dicampur atau gak usah dikasih tambahan bahan pemanis ya teman Pro2. Karena kan kelapa muda sendiri tuh udah manis ya kan. Dan kalau misal kamu ngerasanya kurang manis, aduh coba deh kamu tuh cobain rasain gitu ya. Sebenarnya kelapa muda tuh manis banget kok teman Pro2. Jadi udah gak perlu tambahan gula lagi gitu ya kan. Jadi tetap dapat segernya, tetap dapat manis-manisnya, tapi tetap dapat sehatnya juga.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: makan siang aja deh buat kamu yang mau makan siang hari ini. Ada juga mungkin yang masih sibuk dengan kerjaannya atau yang masih sibuk dengan tugasnya, terus kayak aduh buruan kelar deh karena pengen makan siang juga gitu ya. Atau ada juga yang udah bawa bekal gitu ya, jadi ya udah tinggal duduk aja di kantor gitu ya, atau di pantry atau ya dimanapun sambil ngadem, terus buka bekalnya yang udah dibawa dari rumah dan langsung bisa makan siang, ya kan? Aca masih bakal nemenin kamu tentunya di santai siangnya Pro 2 Jogja sampai nanti jam 3 sore. Jadi pokoknya tetap stay tune terus aja di 102,5 FM ya. Nanti Aca bakalan balik lagi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, pertandingan yang digelar beberapa waktu yang lalu yang mempertemukan Argentina dan Mesir ini kan masih dibahas gitu ya teman Pro 2, karena digadang-gadang wasit yang mengawal pertandingan tersebut itu berbuat curang teman Pro 2, sehingga dari pihak Mesir itu resmi mengajukan protes kepada FIFA gitu ya. Dan Federasi Sepak Bola Mesir atau EFA ini meminta pihak FIFA untuk menyelidiki dugaan ketidakadilan kepemimpinan wasit di pertandingan yang digelar pada hari Selasa lalu. Dan di sebuah pernyataannya, EFA meminta FIFA tidak hanya menyelidiki wasit tapi juga seluruh perangkat pertandingan termasuk tim VAR yang kemungkinan melewatkan beberapa kesalahan yang seharusnya ditinjau. Dan tentunya teman Pro 2, laporan terkait hal ini itu menyoroti keputusan wasit di pertandingan tersebut gitu ya, Francois Letessier gitu ya, yang ketika mengawal laga di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan tentunya EFA ini menilai beberapa keputusan penting yang diambil wasit itu sangat merugikan Mesir dan mempengaruhi hasil akhir pertandingan teman Pro 2. Dan tentunya proses ini masih berlangsung gitu ya, dan semoga bisa mendapatkan titik terang dan bisa mendapatkan keadilan. Tapi kalau misalnya memang ada kecurangan gitu, biasanya penyelesaiannya gimana ya teman Pro 2? Apakah pertandingannya akan diulang

0: Stay tuned on ProdweFM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Ya teman Pro 2, ada kabar dari dunia tenis nih teman Pro 2, di mana Alexander Zverev ini berhasil memastikan diri mendapatkan tiket ke semifinal Wimbledon 2026. Tiket ini dia raih gitu ya setelah mengalahkan Taylor Fritz di pertandingan yang digelar di All England Club London pada hari Rabu kemarin. Alexander mengalahkan Taylor gitu ya dengan skor 6-4, 6-4, 6-2 teman Pro 2. Dan tentunya

asal Inggris ini bisa berhasil lolos ke semifinal setelah berhasil mengalahkan Flavio Cobolli dengan skor 6-4, 7-6 dan 6-0 gitu ya, di pertandingan yang digelar di hari yang sama, teman Pro 2. Dan tentunya sebelum pertandingan ini juga pencapaian terbaik Verev di Wimbledon ini hanya sampai di putaran keempat dari 9 penampilan, teman Pro 2. Jadi ini merupakan satu peningkatan yang baik gitu ya untuk atlet tenis ini. Ngomongin tentang Wimbledon, kemarin kayaknya sempat rame style atau baju yang dikenakan oleh Naomi Osaka di gelaran Wimbledon ya, teman Pro 2. Aduh, keren banget sih, walaupun itu adalah ajang olahraga tapi tetap harus stylish.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: just pick up the phone.
1: Ya teman Pro 2, aku punya kabar baik nih dari atlet Indonesia, di mana timnas tinju Indonesia berhasil mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan gitu ya dari 3 pertarungan di ajang Asian Boxing U19 dan U23 2026. Laganya ini juga digelar gitu ya di Basket Hall Senayan Jakarta pada hari Kamis 9 Juli 2026. Petarung putri pertama Indonesia, Nurul Izzah Nukuhehe, ini harus mengakui keunggulan Kumora Bonu Mamayunova dari Uzbekistan gitu ya di kelas Women's Feather 57 kilo, teman Pro 2. Dan tentunya Mamayunova ini berhasil menang mutlak 5-0 dengan skor 28-29, 28-29, 27-30, 27-30 dan 28-29. Dan untuk atlet Maria Meisita Manguntu ini berhasil meraih kemenangan atas Yuan Li dari Taiwan di kelas Women's Light Welter 65 kg. Maria menang dengan skor 4-0 gitu ya. Dan tentunya untuk atlet berikutnya itu ada Linda Sari Langi Maililin yang berhasil mengalahkan Robiakon Bakhtiorova dari Uzbekistan. Linda berhasil menang dengan skor 3-2. Dan atas kemenangan ini, Linda dan juga Maria berhasil melaju ke babak semifinal yang akan digelar di tanggal 12 Juli 2026 mendatang. Selamat nih untuk Linda dan juga Maria yang udah berhasil menang gitu ya dan akan melaju ke babak berikutnya.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Ya teman pro 2, tentunya ketika kita kehilangan seseorang, apalagi seseorangnya tuh adalah seseorang yang kita sayang, yang kita cinta, itu pasti bakalan sedih banget gitu ya. Dan ada satu kalimat di lirik sesi potret ini yang kayak bikin aku gimana gitu teman pro 2. Ada kalimat yang bilang soal ikhlas, ternyata aku masih khawatir gitu, masih amatir ya kan, karena memang kayaknya semua orang itu ketika baru saja kehilangan ya pastinya masih amatir ya untuk bisa ikhlas. Jadi kalau misal ada saudara ataupun juga teman yang kehilangan seseorang yang mereka sayang, yang mereka cinta, ya jangan diburu-buruin untuk bisa ikhlas gitu teman-teman berdua. Karena tentunya untuk bisa menjadi ikhlas itu tuh butuh perjuangan yang banyak gitu ya. Dan tentunya juga banyak nih yang harus di perasaan yang harus ditata, terus juga kenangan-kenangan yang mungkin harus di pinggirkan dulu gitu ya, agar nanti bisa bangkit lagi gitu ya, dan tentunya nanti bisa move on dan bisa mengikhlaskan semuanya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang masih punya waktu liburan gitu ya. Nah boleh nih isi liburannya dengan nonton film ya teman Pro 2. Karena tentunya banyak banget nih film-film bagus yang bakalan tayang di bioskop teman Pro 2. Salah satunya adalah film animasi Avatar Aang The Last Airbender teman Pro 2, yang kalau aku sih nonton serinya di TV dulu suka banget ya. Apalagi kalau misal film yang tentunya durasinya lebih panjang gitu ya kan. Nah untuk film Avatar Aang The Last Airbender animasi ini akan tayang mulai secara global gitu ya di tanggal 25 Juli 2026 teman Pro 2. Dan tentunya perilisan film ini lebih cepat gitu ya dari jadwal awal yang ditetapkan di bulan Oktober sebenarnya, tapi kemudian ditayangkan lebih awal, tapi tayangnya tuh di Paramount Plus. Teman Pro 2, kalau di bioskop itu dijadwalkan kemarin tayangnya di tanggal 9 Oktober 2026. Dan tentunya teman Pro 2, film ini itu juga dijadwalkan akan tampil di ajang San Diego Comic Con dalam beberapa pekan mendatang teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah kangen sama petualangannya Aang, Zuko, terus siapa lagi ya, Papam gitu ya, itu pasti seneng banget gitu ya bisa nonton lagi Avatar The Legend of Aang yang versi live actionnya juga bagus ya teman Pro 2. Jadi ya boleh lah ya itu juga dilihat gitu kan, meskipun udah gak tayang di bioskop teman Pro 2 ya. Well kalau misal kamu punya film favorit yang mungkin pengen kamu tonton, nah boleh nih kasih tahu aja rekomendasi film bagus yang yang worth it untuk ditonton di bioskop apa sih?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

perfilman Indonesia nih, di mana ada 4 sineas Indonesia yang sudah resmi bergabung sebagai anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences, yakni organisasi yang setiap tahun memberikan penghargaan Oscar, teman Produa. Dan keempatnya itu adalah para perempuan hebat gitu ya di bidang perfilman gitu kan ya. Ada Amelia Hapsari, ada Kamila Andini, Retno Rati Damayanti, dan Yulia Evina Bara. Kabar tersebut disampaikan oleh Badan Perfilman Indonesia. Dan tentunya keanggotaan ini menjadi pengakuan gitu ya atas kontribusi keempat perempuan hebat ini di industri perfilman, sekaligus menandai peran sineas Indonesia gitu ya di panggung sinema dunia, teman Produa. Keren banget. Semoga dengan keikutsertaan mereka di AMPAS gitu ya, Academy of Motion Picture Arts and Sciences ini juga bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia, terutama di dunia perfilman Indonesia, ya kan. Dan tentunya untuk kamu, teman Produa, kamu gak usah kemana-mana ya, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Kita masih punya cukup waktu nih untuk seru-seruan bareng sampai nanti jam 3 sore.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen banget traveling ke luar negeri, tapi saldo rekening minimalis nih.
3: Aku dong, pengen punya rumah sendiri, tapi gaji cuma cukup buat hidup.
4: Yah, malah adu nasib. Mending belajar investasi aja.
2: Invest apaan?
4: Emas. Harganya stabil, cenderung naik loh. Nilainya juga gak terpengaruh inflasi. Jadi tuh uang kita gak bakal kegerus.
3: Tapi ada tuh berita orang ketipu emas palsu.
4: Ya, belinya di toko emas terpercaya dong. Bisa juga di bank atau lembaga keuangan yang punya layanan tabungan emas.
2: Katanya bisa beli online juga ya?
4: Yes, di platform online sih biasanya. Tapi pastiin platformnya terdaftar dan diawasi OJK ya.
3: Investasi tuh emang penting sih.
2: Ya, asal hati-hati aja. Jangan tergiur keuntungan besar. Tahu-taunya bodong. Invest yang pasti-pasti aja.
5: Alphaba, why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
6: I hope you're happy.

Ya teman Pro 2, Iko Uwais akan kembali membintangi film film action gitu ya. Kali ini besutan Tiongkok ya kan. Di film yang berjudul Wings of Dread, Iko Uwais ini akan beradu acting gitu dengan Ashton Chen, teman Pro 2. Dan tentunya di film ini Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Dan akhirnya kemudian mendapatkan perlawanan dari seorang Air Marshal bernama Gu Chaoyang yang diperankan oleh Ashton Chen ini, ya kan. Dan emang kayaknya spesialisasi Iko Uwais ini kan di film action gitu ya. Dan juga aku bayanginnya tuh bakalan ada adegan-adegan berantem, ada adegan-adegan yang ya melibatkan kontak fisik gitu kan ya. Tapi kamu sabar aja nih teman Pro 2, karena untuk film Wings of Dread-nya sendiri ini kan merupakan project pertama Iko Uwais bersama platform streaming iQIYI teman Pro 2 ya. Nah, film ini dijadwalkan sudah mulai tayang sejak tanggal 3 Juli 2026 lalu, tapi hanya di platform Tiongkok saja, teman-teman berdua. Dan untuk di Indonesia sendiri, ini dikabarkan akan hadir di bioskop-bioskop Indonesia di bulan Agustus 2026, tapi untuk jadwal penayangannya sendiri tuh belum pasti gitu teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja informasi selanjutnya, kira-kira kapan ya, tanggal berapa nih, bukan pas tanggal 17 Agustus kali ya.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM, karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis. Aca pamit ya, selamat sore, bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya Info Pro 2 Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Adis.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 dari rri.co.id, DPR meminta Kementerian Dalam Negeri Kemendagri memastikan pemerintah daerah tidak lagi merumahkan guru honorer karena alasan keterbatasan anggaran. Hal tersebut didatangkan langsung Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsuryal saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera turun tangan agar nasib para guru, khususnya yang berstatus P3K paruh waktu, mendapat kepastian sebelum September 2026.

Masih dari rri.co.id, dari SIMEI Yogyakarta, DIY kembali mencatatkan prestasi di bidang pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudikasman, DIY menjadi provinsi dengan rata nilai tes kemampuan akademik TKA tertinggi secara nasional pada jenjang SD dan SMP tahun 2026. Capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi DIY dalam menjaga budaya evaluasi pendidikan. Saat ujian nasional dihapus pada 2021 dan banyak daerah memasuki masa transisi sistem evaluasi, DIY tetap mempertahankan instrumen pemetaan kemampuan peserta didik melalui tes kemampuan akademik daerah TKAD.

0: menyatakan bahwa memorandum kesepahaman MOU sementara dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu disampaikan setelah baku tembak intensif kedua negara pada Selasa 7 Juli hingga Rabu 8 Juli pagi. Melansir ABC News, pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki. Ia sebelumnya mengadakan pertemuan dengan para penasihat utamanya untuk membahas respon Amerika Serikat terhadap serangan kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Amerika Serikat, Qatar, dan Arab Saudi menuduh pasukan Iran berada di balik serangan tersebut. Namun Teheran membantah keterlibatannya dalam serangan terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran strategis tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, apa kabar? Senang banget nih apa kamu lagi. Ampun, lama ya tak bertemu kita. Work life balance lah teman Pro 2. Orang bilang katanya work life balance apaan, itu mitos. Tapi harus diusahain sih gitu. Walaupun gak balance-balance juga, paling enggak nikmatin liburan dulu lah sebentar. Abis itu kembali ke kenyataan. Menemani kamu pastinya teman Pro 2 barengan sama Adi. Sampai nanti aku nemenin sampai jam 7. Oke, di sini di sore cerianya Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Itu kenapa ya? Lampu kamar mandi kedip-kedip dari tadi pagi tahu?
3: Lah, udah waktunya ganti kali.
2: Kan baru diganti kemarin sore.
3: Oh, pantesan terang banget. Habis ganti toh. Wattnya kali kegedean. Atau ada sambungan listrik yang longgar.
2: Ya terus gimana dong? WA Bapak Kos aja kali ya, biar dipanggilin teknisi listrik.
3: Nah, mending gitu sih, antisipasi aja.
4: Teman Pro 2 memilih watt bohlam yang tepat, termasuk cara menghindari bahaya listrik. Bohlam dengan watt lebih besar dari kapasitas maksimum lampu dapat membebani kabel, apalagi kalau ada kabel atau sambungan listrik yang longgar. Kondisi ini berisiko menyebabkan panas berlebih, korsleting, dan kebakaran.

masih menikmati liburannya karena ternyata extend di Jogja, atau emang kan belum pada masuk ya. Tapi ada juga yang udah mulai siap-siap nih gitu, karena kadang-kadang kalau keasikan libur juga tahu-tahu secara mental kamu belum siap sih untuk berhadapan kembali sama kenyataan yang dagdikdugder itu ya. Apa kabar buat kamu yang masih belum puas dengan suasana Jogja, teman Pro 2? Nih yang terbaru dari pemerintah kota Jogja, dikabarkan masih menyusun skema penataan kawasan Malioboro ya teman Pro 2 ya, termasuk becak listrik. Nah ini dia nih, dan juga pengaturan akses kendaraan ya teman Pro 2 ya. Seluruh kebijakan tadi masih dibahas bersama pemerintah daerah, Pemda DIY, supaya nanti sesuai dengan kondisi lapangan. Disampaikan Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo, proses penataan ini dilakukan secara bertahap teman Pro 2, karena memang setiap ruas jalan di Malioboro itu punya karakteristik yang berbeda gitu. Karena kawasan Malioboro ini kan sebenarnya luas ya teman Pro 2, makanya harus mencakup berbagai aspek nih. Misalnya mulai dari akses untuk warga yang tinggal di kawasan Malioboro, terus juga pengaturan ruas jalan atau sirip ya kan, lokasi putar balik kendaraan Ani supaya putbalnya enak, sampai kemudian kantung parkir dong ya kan, ketersediaan area parkir ini juga menjadi penting. Dan setiap ruas itu tuh nggak sama, jadi pola pengaturannya juga nggak bisa seragam, harus sangat disesuaikan sama kondisi masing-masing wilayah gitu kan ya. Sejauh ini sih memang ada portal yang dipasang di sejumlah akses untuk menuju Malioboro ya. Ini merupakan salah satu bagian dari kesiapan infrastruktur nih, seandainya sewaktu-waktu diperlukan penutupan jalan gitu. Apa kabar nih buat yang memang kemarin menikmati suasana Malioboro dan sampai sekarang masih belum puas? Puas-puasin dulu aja sebelum balik lagi ke tempat masing-masing ya teman Pro 2 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju batik kamu bagus banget. Mahal ya pasti.
3: Cakep ya? Aku beli di pameran batik, produksi UMKM nih.
2: Seriusan, bukan brand desainer terkenal. Padahal katingannya rapi, modelnya keren, bahan batiknya juga bagus banget.
3: Ya kan?
2: Spill dong brandnya.
3: Tuh, udah aku share linknya.
2: Sip, beli ah. Kapan lagi pakai produksi lokal tapi kualitasnya berasa kelas internasional.
4: Beli produk lokal, bangga buatan Indonesia.

Teman Bro 2, gimana nih sore hari kamu? Masih kayaknya cukup tenaga buat sekali putaran lagi menjelajah Jogja kali ya. Tapi ada juga yang kayaknya udah mulai lemes. Atau lemesnya karena sebenarnya kamu udah kembali ke rutinitas kamu harian. Padahal kemarin masih liburan ya. Kok kayaknya waktu pas liburan tuh cepet banget, 24 jam berasa cuma 2-3 jam doang. Tapi pas udah balik ke kantor misalnya, atau ke tempat kamu punya kegiatan deh gitu ya, kalau emang ternyata kamu belum ngantor, berarti kan bisa dibilang tetap 24 jam juga ya. Tapi kamu ngerasanya kok dari tadi gak muter-muter sih jamnya, padahal udah kepengen pulang misalnya. Ya gimana dong kalau kayak gini. Di ini aja dimotivasi lagi teman Pro 2, kalau kemarin ada tempat atau sesuatu yang belum sempet kesampaian nih, bisa diagendakan next liburan ya gitu. Dan gak usah yang jauh-jauh, misalnya libur akhir tahun gitu kan, ya kan pergantian tahun nih, atau malah liburan sekolah berikutnya, gak harus gitu juga. Minggu depan pun ada weekend lagi, gak masalah kan, kalau cuma deket doang tempatnya misalnya, kalau cuma sekedar di seputaran Jogja doang, masih area Malioboro gitu, masih bisa lah ya. Aku tuh lama di Jogja, sekarang udah lama juga gak main ke Malioboro teman Pro 2, jadi kaget pas kemarin ada temen yang bilang, ih di Malioboro sekarang kalau haus bisa langsung minum loh, gratis lagi, ada water station ya. Tapi belum lama dinikmati nih fasilitas water station di kawasan Malioboro teman Pro 2, ternyata udah rusak aja nih sebagian gitu. Karena ternyata banyak pengunjung yang belum paham mungkin sebagai fungsinya itu apa sih gitu kan ya. Padahal ini kan ladang publik untuk wisatawan juga ya, supaya mereka tuh pas main-main jalan ke Malioboro tuh gampang untuk akses air minum. Jadi gak harus beli gitu kan ya, langsung minum air gratis di water station. Tapi ternyata selain dipakai buat minum, ada yang dipakai buat cuci lah, digantung-gantungin gitu sama anak-anak gitu ya. Namanya anak kecil kalau lihat benda sesuatu yang menurut mereka, ih apa nih gitu kan, main pegang aja kadang ya. Namanya juga anak-anak gitu. Berarti kan edukasinya harus lebih gencar nih gitu. Ini water station ya anak-anak, jangan digelantungin, bukan pohon. Tapi kalau kata wali kota Yogyakarta, Pak Hasto, ya kalau ada yang rusak, karena itu fasilitas umum ya, harus dibenerin gitu, diperbaiki dan terus digencarkan edukasinya. Jadi untuk warga yang belum tahu atau belum terlalu paham fungsinya buat apa, diedukasi aja gitu, ini water station untuk minum. Jadi bukan untuk fungsi yang lain, apalagi cuci-cuci gitu kan, beda ya.

Ladies. Hai, halo buat kamu yang baru gabung di Sore Cilinya Pro 2 Jogja. Jangan lupa untuk dengerin terus Pro 2 Jogja. Kalau memang kamu lebih sering sibuk ya di depan laptop, kalian streaming aja di rri.co.id ya. Atau kalau misalnya kamu lebih mobile, ya udah tinggal langsung aja download RRI Digital teman Pro 2. Kamu langsung tap tuh Pro 2-nya. Cek deh, scroll sampai atas mentok karena Pro 2 Jogja paling bawah. Last but not least pastinya dong ya, ada di hati kamu selalu teman Pro 2. Tapi kalau memang pengen dengar Pro 2 dari berbagai kota di Indonesia, kalau penasaran bisa juga di situ ya, di RRI Digital teman Pro 2. Main ke App Store atau ke Play Store buat download ya. Halo, apa kabar buat yang punya rencana buat main sepedaan mungkin gitu. Ini udah hari Kamis ya. Apa kabar buat yang mau ikutan agenda Last Friday Night? Last Friday Ride. Jadi inget lagunya Katy Perry, Last Friday Night. Kalau kemarin sempet banyak bahasan seputaran ini gitu kan, karena juga banyak yang mengeluhkan teman Pro 2 ya, seputaran Last Friday Ride atau LFR yang memang melintas di kawasan Malioboro. Ada keluhan dari masyarakat, dari wisatawan dan Pemkot Jogja, kemudian membuat keputusan ada pembatasan akses sepeda di kawasan Malioboro. Tapi dipastikan bahwa pembatasan akses ini bukan untuk kebijakan permanen teman Pro 2 gitu. Jadi Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan penutupan jalur sepeda di Malioboro itu memang secara situasional ya, ketika misalnya terjadi lonjakan pesepeda nih yang berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung dan juga aktivitas pejalan kaki terutama di kawasan pedestrian. Karena memang pas momen Last Friday Ride ini pergerakannya padat kan, teman Pro 2 membludak begitu ya dari berbagai penjuru kota nih bareng-bareng. Makanya kemudian padatlah di kawasan inti sampai kemudian di buffer zone atau area penyangganya Malioboro. Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan. Jadi gak dilarang sih secara umum, tapi pada momen tertentu seperti Last Friday Ride tadi itu perlu pengaturan supaya lebih tertib bagi teman Pro 2 ya. Siapa nih yang sering ikut atau mungkin udah lama gak ikut, pengen ikut lagi gitu kan ya. Sempet yang ya kok gak boleh sih gitu. Coba dicek lagi infonya. Apalagi buat yang memang menjadikan momen ini tuh momen untuk ketemuan sama sesama pecinta sepeda ya teman Pro 2 ya.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman radio, kalau udah sore kayak gini sih harusnya banyak yang udah santai ya. Atau malah sebenarnya kamu lagi sibuknya sore-sore kayak gini kayak aku juga nih. Jadwalnya kebalik-balik ya. Tapi aku inget banget tuh kalau zaman belum kerja masih jadi anak-anak, di jam segini tuh jam yang ditunggu-tunggu banget ya kan. Abis pulang sekolah, tidur siang, terus sorenya langsung deh gas lari kemana-mana gitu, main sama teman-teman ya kan, dulu sih gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu nih anak sekarang kalau sore kayak gini ngapain ya. Kayaknya masih ada di sekolah juga, ada yang les. Kalau pas sekolah udah masuk sih biasanya gitu ya, karena kan lagi libur nih. Kalaupun main, kebanyakan memang mainnya kayak ya udah ngegame aja yuk, mabar sih sama teman-temannya gitu kan. Tapi kan tetap di depan gadget ya. Kalau zaman dulu tuh ada banyak permainan seru dan semakin rame semakin heboh gitu kan ya. Itu biasanya dimainin kalau misalnya lagi libur atau mungkin pas lagi sore-sore kayak gini nih. Nah, ngomongin soal permainan dan anak-anak, teman Pro 2, ada banyak kegiatan seru untuk anak-anak sebenarnya sih, apalagi ini kan musim liburan ya. Walaupun tinggal hitung hari lagi nih. Nanti kita bakal ngobrol sama teman-teman kita yang mau gelar Festival Angon Bocah, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen gabung nanti boleh banget, bisa langsung WhatsApp aja langsung ke 0811-251-1025 ya. Nanti kita ngobrolin seputaran festival yang selalu hadir tiap tahun nih. Tahun ini bisa jadi lebih ramai dibanding tahun yang kemarin. Jadi buat kamu yang belum pernah datang ke festivalnya atau mungkin juga baru jadi warga Jogja sekarang, baru ngeh apalagi nih gitu, Jogja gak bisa stop-stop dulu apa gitu. Kegiatannya banyak banget. Makanya nanti bisa langsung aja gabung di Sore Cerianya Pro 2 Jogja ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Di Sore Ceria Teman Pro 2 masih barengan sama Dis, dan kali ini aku enggak sendirian tapi udah barengan sama ada Mas Dotu dan Mbak Arum. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
4: Aku panggilnya Kakak aja kali ya.
5: Boleh,
4: boleh ya, Kak Dotu dan Kak Arum, Teman Pro 2. Nah, kalau Kak Arum sih kayaknya udah beberapa kali main ke Pro 2 kan ya?
5: Iya, betul. Ini ketiga kalinya saya main ke sini.
4: Tiga kali ketemu aku ya.
5: Iya.
4: Rahmita Arum Dani, teman Pro 2, koordinator humas dan sponsor dari Festival Angon Bocah ya.
5: Betul.
4: Terus juga ada Dotu Sakti nih. Kak Dotu adalah ketua 2 Angon Bocah Kampung Demaan.
6: Betul.
4: Ah iya, baiklah. Pertama kalinya ke sini ya?
6: Iya.
4: Iya.
6: Yang kemarin sempat jadi dokumentasi di sini.
4: Oh, gitu. Ya. Sekarang beda divisi ya.
6: Betul.
4: Kalau Arum kayaknya masih sama di humas ya?
5: Iya, sama Mbak, masih di humas dan sponsor.
4: Asik. Ini berarti tim teman-teman yang di Angon Bocah tahun lalu juga masih ada beberapa yang sama berarti.
5: Betul.
4: Oke, okay, kita memang
5: emang rata-rata itu kan karena ini kegiatan dari pemuda-pemudi Kampung Demaan kan Mbak. Mm-hmm. Jadi rata-rata tetap sama panitianya dari Kampung Demaan lama gitu.
4: Oke, okay. Tapi memang sepertinya cukup hidup ya festival ini, karena tiap tahun ya gak sih?
6: Iya.
5: Betul.
4: Ini sudah memang yang ke 11 tahun. 11 tahun, wow. Dari, berarti dari Dotu sama Arum.
5: Dari masih kecil.
4: Masih
5: dari,
4: kecil.
5: Dari saya ikut Angon Bocah, jadi pesertanya. Apa, pesertanya sekarang jadi panitia.
4: Panitia, mantap. Iya, iya, regenerasi berarti ya.
5: Betul.
4: Gitu. Jadi teman-teman khususnya yang di Kampung Demaan Lama ini memang menantikan nih, karena ini adalah hajatan besar besar kalian ya.
5: Betul.
4: Kan?
5: Betul.
4: Memang bisa selalu dibikin itu di tiap liburan gini ya?
5: Kebetulan kalau Angon Bocah ini tuh sebenarnya event yang memperingati Hari Anak Nasional, Kak. Oh, okay. Jadi kan Hari Anak Nasional itu jatuhnya tanggal 23 Juli. Mm-hmm. Nah, kita tuh selalu ambilnya di weekend-nya. Jadi di tahun ini kita ambil di tanggal 25 sampai 26 Juli.
4: Oke,
5: okay, gitu.
4: Rangkaian Hari Anak Nasional ya.
5: Betul.
4: Berarti baiklah, karena memang seru nih kalau ngomongin soal anak-anak, apalagi ini sebuah festival kan ya. Berarti udah sampai di tahun yang ke-11.
6: Betul.
4: Dengan tema yang baru dong pastinya.
5: Iya,
6: tema yang fresh. Kita ambilnya dari bahasa Jawa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang tahun ini temanya tekun, tekan, tekan.
4: Waduh, selalu dengan tema yang unik gitu.
5: Iya.
4: Di telinga tuh enak banget didengar teman produk berima ya.
5: Iya.
6: Betul.
4: Apa tadi, tekan?
6: Tekun, tekan, tekan.
4: Oh, oke. Okay. Waduh, saya suka kalau kebalik-balik nih kalau gitu. Diulang, coba diulang. Apa tadi namanya?
6: Tekun, tekan, tekan.
4: Tekun,
5: tekun, tekan.
4: Tekan. Oke, okay. Tekun, teken, tekan. Teman Pro 2. Jangan sampai kebalik ya. Oke, okay, jadi apa nih ceritanya si tema terbaru ini bakal mengangkat tentang apa?
6: Kalau yang tema terbaru ini dari bahasa Jawa tadi ya Mbak. Untuk tekun tuh ya di bahasanya aja tekun. Jadi harus tekun untuk tekan yang di terakhir. Nah, di dalam prosesnya tekun menuju tekan ini harus ada tekan. Tekan tuh yang dibawa nenek-nenek, simbah-simbah.
5: Ini
6: tuh
5: tekan itu.
4: Oh, kayak tongkat.
5: Iya, tongkat.
6: Itu,
4: okay.
6: Itu yang difilosofikan menjadi pegangan hidup.
5: Proses
4: gitu. Iya. Yang namanya hidup tuh harus punya pegangan. Nanti kalau enggak ada pegangan kita jatuh. Iya kan?
5: Iya.
4: Gitu. Berarti filosofinya itu.
6: Betul sekali.
4: Jadi tujuan yang ingin dicapai sebenarnya apa gitu, dengan sampai ke tujuan kan tadi kan gitu.
5: Betul.
6: Betul. Untuk tujuannya sendiri seperti tujuan Festival Angon Bocah tahun-tahun sebelumnya, yaitu ya memperkenalkan kebudayaan, permainan tradisional untuk anak-anak di wilayah Kampung Demaan dan sekitarnya. Gitu.
4: Iya. Berarti kan memang ada kayak generasi-generasi baru yang selalu lahir setiap tahunnya ya.
5: Betul.
4: Gitu ya. Yang mungkin kemarin sempat belum terlibat, tahun ini oh
5: bisa
4: kayaknya
5: terlibat,
4: bisa ikut terlibat,
5: iya.
4: Bisa lihat. Atau mungkin ada pendatang baru enggak sih di kampung kalian gitu? Ada juga enggak? Atau
6: Ada beberapa
5: pendatang baru, jadi ikutan join kepanitiaan gitu, Mbak.
6: Betul.
4: Oh, oke. Okay. Nah, ini yang menarik karena kan jadi ada ada istilahnya percampuran juga bahwa dari orang yang memang lama lahir di situ, besar di situ, ada orang dari luar juga, begitu kan ya. Gitu. Kemudian tinggal di Demaan lama, kemudian jadi bergabung dengan kegiatan ini. Oke. Berarti memang secara kepanitiaan orang yang tahu banget nih seputaran festival ini, berarti kan orang-orang yang sebenarnya punya bayangan bahwa aku pengennya bikin kayak gini ya tahun depan, saya tahun ini udah pernah, tahun kemarin udah, yang ini udah pernah bikin juga gitu. Nah, ini apa aja yang tahun ini bisa dirasakan di Festival Angon Bocah nih?
5: Kalau menurut saya untuk tahun ini yang bisa sangat dirasakan itu dari beberapa kali kita melakukan workshop bersama anak-anak, Mbak. Jadi kita tuh kan besok di Angon Bocah itu ada arena edukasi yang kita tuh memperkenalkan kembali dolanan anak yang sekarang mungkin udah dibilang jarang ya anak-anak tuh punya. Nah, kita tuh kemarin beberapa setiap minggu itu ada workshop kayak buat layang-layang, terus buat dolanan anak. Bahkan anak-anak kemarin tuh sempat membantu panitia buat mempersiapkan Angon Bocah kayak bikin properti gitu, Mbak.
4: Oh, iya. Karena ada pentas-pentas juga ya. Berarti mereka berarti bukan cuma sebagai apa namanya? Penikmat yang datang aja mau nonton itu, tapi juga terlibat
6: berkontribusi
4: ya. Wah, seru banget teman pro dua. Berarti ada yang benar-benar belum tahu kalau ini mainannya apaan sih gitu, ada?
5: Rata-rata kalau anak-anak di Kampung Demaan tuh pasti udah tahu sih, Mbak. Tapi mungkin untuk tahun ini lebih terlihat di workshopnya itu, jadi mungkin mereka jadi kayak ngerasa, oh kalau udah ada workshop ini berarti Angon Bocah udah deket lagi gitu.
4: Jadi pertandanya itu ya, ancer-ancernya itu. Oke, ada workshop ini berarti sebenarnya Angon Bocah nih gitu. Nungguin ya. Oke, berarti memang selalu di setiap Angon Bocah ada permainan tradisional yang kemudian diangkat kembali gitu.
6: Pasti
4: ya.
6: Kak,
4: kalau dari animo atau respon teman-teman terutama gitu ya, anak-anak deh gitu, atau mungkin masyarakat umum juga ada yang terlibat di kegiatan ini biasanya?
6: Banyak
4: ya. Nah,
6: selain
4: itu,
6: panitia itu.
4: Itu gimana responnya mereka? Memang seseru itu ya mengulik seputaran mainan tradisional gitu.
6: Iya, kalau dari animo masyarakat sekitar sendiri sangat antusias ya, Mbak. Soalnya itu bapak-bapak terus ibu-ibu kalau setiap ada persiapan kerja bakti gitu pasti pada nimbrung, pada nanya-nanya, pada mantuin gitu.
4: Oke, karena mereka juga pengen kayak permainan-permainan ketika mereka masih kecil.
6: Betul.
4: Ya kan, yang sekarang itu kayaknya jarang banget dimainin. Mereka juga pengen, anak-anaknya juga, kalian buat main aja gitu. Itu kenapa sih gitu.
5: Iya. Karena kan sekarang juga anak-anak pada seringnya mainnya gadget kan, Mbak.
4: Mobile Legends ya enggak sih, Bapak-bapak juga gitu kan. Sekarang sibuk push rank mereka. Oke, padahal lebih seru kalau
5: kalau main bareng. Bener. Main pakai permainan anak-anak yang bisa dirasakan semua orang ya, Mbak.
4: Ya enggak sih,
5: dan ada alatnya gitu.
4: Betul, betul. Dan kayak kita kayak lebih kenal sama lingkungan enggak sih ya?
6: Betul sekali.
4: Karena mainnya kan di luar ya.
5: Iya.
4: Enggak cuma mojok doang di kamar teman-teman.
6: Bersosialisasi ya.
4: Iya, benar. Seninya kan itu sebenarnya, bermain tuh bersosialisasi ya harusnya ya. Oke, nanti buat kamu yang pengen ikutan gabung ngobrol teman pro 2 boleh banget langsung aja di 0811-251-1025 ya, karena kita masih ngebahas seputaran Festival Angon Bocah yang ke-11 berarti tahun ini gitu kan ya, dengan tema apa tadi?
6: Tekun tekan.
4: Nah, daripada saya salah mending langsung aja panitianya. Dua tuh yang bilang dengan tema itu gitu ya teman pro 2, supaya nanti kalaupun kamu kayak pengen nonton nih gitu kan ya, bisa ya berarti.
5: Bisa banget.
4: Nanti kamu cek-cek aja kapan mereka akan menggelar acaranya ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di Sore Ceria teman Pro 2 bareng sama Adis dan juga ada Arum dan Dotu ya.
5: Betul.
4: Nama kamu unik banget sih.
5: Dari Nusa Tenggara Barat itu namanya, Kak.
4: Oh, asli. Asli bukan Jogja.
5: Bapak yang sana.
4: Oh, gitu. Artinya apa?
5: Artinya raja.
4: Wisa, mantap. Jadi gak sia-sia jadi ketua kan sekarang.
6: Jadi raja.
4: Raja, rajanya, salah satu rajanya di Festival Angon Bocah nih teman Pro 2. Yang tadi temanya tekun,
5: tekan.
4: Eh, aku udah bisa. Baiklah kalau begitu berarti workshop udah jalan nih.
6: Sudah.
4: Ada yang masih berlangsung atau udah selesai?
5: Sudah selesai semua. Mungkin nanti pas di hari H ada juga workshop sendiri.
4: Oh, oke. Okay. Ini kan memang akhirnya yang di expose adalah kebudayaan ya, permainan tradisional.
5: Betul.
4: Apalagi selain itu?
5: Kebudayaan. Mm-hmm. Terus itu permainan tadi. Terus apa? UMKM di sekitaran
6: ada
5: Kampung
6: Pasar
5: Demaan.
6: Ada Pasar Utah, Mbak, di situ.
4: Oke. Okay.
5: Itu ada di rangkaian Angon Bocah.
4: Oh, udah jadi udah satu paket tuh kalau ada Angon Bocah pasti ada Pasar Utah.
5: Iya.
4: Itu dan semua yang bergabung di sana adalah produk-produk UMKM ya.
6: Betul.
4: Punyanya Demaan aja atau ada juga dari luar daerah?
5: Ada apa? Dari luar ada, dari warga juga ada. Jadi dikasih slot untuk warga sendiri, terus dari untuk luar juga
6: dari
5: ada.
4: Oke, asik ya kayaknya nih, seru amat. Maksudnya ketika bertahan sampai 11 tahun kan berarti ini satu hal yang memang dinantikan gitu ya.
5: Betul.
4: Karena kan juga nggak, kadang-kadang ada yang festival atau apapun tahun ini ada, tahun depan nggak ada. Misalnya ini kan masih tetap eksis nih sampai selama ini 11 tahun loh gitu kan, ya kan. Jadi apa namanya, mengemasnya gimana ya supaya satu nggak bosen mungkin ya, dan juga kan ini kan semua salah satunya yang diangkat adalah nilai-nilai budaya ya dalam permainan anak atau mungkin kesenian-keseniannya gitu ya. Nah itu ya gimana supaya lebih seru, terus teman-teman atau anak-anak nggak bosen, apalagi buat ke generasi muda nih gitu. Kalau dari Kampung Demaan sih mungkin karena sudah sangat terpapar kayaknya asik-asik aja ya, tapi kalau dari luar misalnya gitu gimana tuh?
5: Mungkin kalau dari kami yaitu pertama dari temanya sendiri yang tiap tahun berbeda. Terus

0: tuh.
1: Iya, itu ada Mbak kemar tahun kemarin atau enggak tahun kemarin-kemarinnya. Itu sempat ada influencer TikTok atau Instagram gitu. Beliau datang untuk ngeliput, mau ngeliput gitu. Jadi beliau berkenan buat ikut di acara kita untuk ngeliput itu. Acara kita gitu.
0: Oke, okay. Ada apa namanya, efeknya rame ya, banyak yang pada datang juga.
1: Lumayan, iya.
0: Ah, oke, okay. Dari situ terus orang jadi pada tahu nih.
1: Iya.
0: Karena sekarang kan orang-orang bermain media sosial ya.
1: Iya. Apalagi TikTok.
0: Benar. Oke, okay. Berarti kalian juga post bukan cuma di IG tapi di TikTok juga.
2: Betul. Iya, betul sekali.
0: Oke. Menarik nih teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu yang memang kadang-kadang sebenarnya tuh deket-deket aja ke area kamu gitu, ada kegiatan seru tapi suka kelewatan karena kamunya nggak nge. Nah, kita infoin nih, makanya kita ajakin mereka ngobrol di sini gitu. Nanti kalau penasaran penampakannya kayak apa tuh, baru buka media sosial ya.
2: Betul sekali.
0: Gitu. Nah, terus apa nih yang paling sulit dari mewujudkan tema besar kalian setiap tahunnya gitu, apa sih? Karena pasti kan ada perbedaan ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Walaupun bisa jadi panitiaannya masih kebanyakan itu aja, tapi kan tema yang diangkat juga lain gitu. Nah, ini tantangan terbesar kalian sejauh ini apa?
2: Ya, mungkin untuk itu tadi, membuat relate ke generasi-generasi muda itu tadi. Terus ya itu apa? Untuk bisa menjadi fun gitu loh. Kelihatannya kan ini angan bocah. Gitu. Kayak mungkin itu sih, Pak.
0: Dan bukan cuma untuk bocah doang ini ternyata ya, gitu.
1: Enggak cuma untuk bocah doang, karena kita juga memberikan tontonan buat masyarakat, buat orang tua bisa, buat anak-anak bisa. Jadi semua kalangan bisa menikmati gitu, Mbak. Walaupun namanya angon bocah, tapi kita enggak cuma khusus anak-anak gitu. Tapi semua kalangan bisa merasakan adanya event ini gitu.
0: Oke, gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan terus angon bukan bocah, ngapain ke sana? Enggak gitu juga konsepnya. Iya. Karena setiap ada selalu ada bocah dalam diri orang dewasa tuh selalu ada,
1: ya, ada sih. Pasti ada.
2: Inner child itu.
0: Inner childnya tuh gitu. Apalagi buat kamu yang ngerasa iya ya, dulu tuh kayaknya jarang banget main deh gitu. Sekarang kayaknya kepengen deh main yang kayak gitu-gitu tuh gitu. Di mana ya nyarinya? Nah, salah satunya di festival Angon Bocah ya.
2: Betul sekali.
0: Gitu. Nah, kalau untuk UMKM apa, makanan kah atau kriya misalnya?
2: Ada makanan juga, ada banyak. Terus biasanya ada yang menjual baju-baju, kaos-kaos, terus karya-karya kerajinan gitu.
1: Jadi nggak cuma makanan aja, Mbak. Campuran, ada makanan, kerajinan, terus merchandise gitu-gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya banyak juga nih teman Pro 2 ya, karena bukan cuma tadi apa namanya festivalnya aja, tapi juga memang ada tadi pasar wutahnya.
2: Betul.
0: Gitu. Dan sekali lagi ini semua bisa untuk umum juga ya.
1: Bisa banget.
0: Gitu. Kalau tahun ini sudah terisi berapa tuh untuk apa namanya slot stand-nya?
2: Udah hampir penuh, Mbak.
0: Ada berapa sih?
2: 50-an stand.
0: Wih, banyak ya.
2: Lumayan.
1: Sepanjang jalan itu.
0: Oke. Ah, di jalan
1: ceritanya. Iya, jadi itu Angon Bocah tuh di sepanjang jalan Wiratama. Jadi panggungnya di sebelah
2: utara.
1: Utara, terus ke depannya itu bakalan dipenuhi dengan stand-stand gitu.
2: Betul.
0: Wow, jadi sepanjang jalan sambil menyusuri
1: jalan
0: Wiratama itu.
2: Menuju ke panggung. Sambil jajan.
0: Pintar ya kalian ya. Kiri kanan nih berarti?
1: Kiri aja sebelah.
2: Jadi satu sisi saja. Okay. Sebelahnya buat jalan.
0: Oke, okay, wow, seru ya teman Pro 2 ya. Kayaknya aku harus kesana ini.
2: Boleh, Pak.
0: Aduh,
1: sangat
0: enak
1: ditunggu.
0: Nih 50 stand. Lumayan loh teman Pro 2 ya. Oke. Aku berpikir tadi bakalan di lapangan besar. Enggak ya.
1: Enggak.
0: Festival yang berbeda nih teman Pro 2 ya.
2: Betul. Udah 11 tahun kita di jalan.
0: Di situ ya.
1: Tahun di jalan.
0: Masa. Capek dong di jalan terus. Enggak nyampe-nyampe. Tapi ini apa namanya, secara aktivitas tidak mengganggu arus lalu lintas atau gimana gitu di sekitar situ?
2: Tidak, soalnya ada jalur alternatifnya.
1: Ada jalan alternatif.
0: Jadi emang sudah terbiasa warga ya.
2: Betul. Oh, ya udah.
0: Okay. bahwa memang setiap tahunnya nih pasti nih gitu yeah. ada ngon bocah. Jadi betul. Sudah ada rute-rute yang bisa putbal lah ya, mau yeah. kemana yeah. gitu bisa.
1: Bisa.
0: Oke deh. Pasar Wutah udah, terus juga workshop kita udah jalan. Ini baru menuju

0: juga muangun bocahnya gitu kan. Betul. Ya. Nanti rencananya ada berapa penampil yang sudah disiapkan untuk tampil tahun ini?
1: Untuk penampil itu tuh kita di hari Minggunya tuh diambil dari beberapa sekolah yang deket di daerah Demaan Mbak, kayak SMP, TK, PAUD gitu. Jadi tuh kita mengajukan ke mereka, mereka akan memberikan apa ya, delegasi untuk bisa tampil di angon bocahnya gitu. Nah, selain dari penampilan dari teman-teman SD SMP sekolahan, kita juga ada mengundang beberapa penampilan kayak Barongsai Nagata, terus ada Jatilan juga, terus ada cosplesan Mbak.
0: Oh, wow.
1: Orang tua yang suka cosplesan kita ada.
0: Oh, oke.
1: Di hari Sabtunya itu. Terus selain itu kita juga ada karawitan juga, ada hadroh. Pokoknya di situ tuh semuanya ada. Asik. Jadi kayak banget, dari semua kalangan bisa menikmati semua. Dari zaman dulu nih, zaman tradisional sampai modern tuh ada di situ. Wow. Musik-musiknya gitu.
0: Tumpah ruah ya.
2: Betul. Yes.
0: Yang mutah bukan cuma pasarnya, ternyata penampilannya juga.
2: Betul.
0: Ini berapa hari sih?
2: 2 hari.
0: Oh, pantesan. Ya, kira cuma sehari doang. 2 hari ya?
1: Iya, 2 hari.
0: Dengan tadi performance sebanyak itu pastinya dimulai dari pagi ya?
1: Kalau
2: Sabtunya
1: kita
2: dari
1: Sabtu
2: siang.
1: Sabtu siang.
2: Terus Minggunya dari pagi.
1: Minggu dari pagi.
0: Oke, ini sih kayak pesta keluarga ya. Semua ada.
1: Pesta rakyat.
0: Sampai hadroh-hadrohnya ada juga.
1: Ada. Itu hadrohnya juga khas Kampung Demaan Lama.
2: Oh, wow.
1: Dari warga kampung.
0: Iya, iya, iya. Berarti memang secara kegiatan aktif ya, banyak-banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kampung Demaan Lama ya.
2: Banyak. Yes. Bergoto, hadroh, karawitan.
0: Okay. Karawitan.
2: Banyak.
1: Jadi kita pakai produk lokal yang ada di Demaan.
0: Semua dikeluarkan.
1: Iya, semua dikeluarkan.
0: Ini jadi sebenarnya kayak semacam etalasenya.
1: Iya,
0: Demaan Lama ya.
1: Demaan Lama untuk memperlihatkan potensinya.
0: Iya, iya, iya. Iya, iya, oke, oke. Ini apa namanya, kampung yang lain-lain gak mau bikin juga? Tapi ada gak kayak teman-teman dari kampung lain juga yang mungkin belum punya kegiatan semacam ini? Ada yang mungkin studi banding atau mungkin yang ikut berpartisipasi di kegiatan kalian ada?
2: Belum ada untuk kalau
1: belum
2: sekarang.
1: Ada, cuma tuh karena adanya angon bocah ini mungkin menjadi inspirasi buat kampung-kampung sebelah gitu Mbak. Jadi ada beberapa kampung yang dia tuh juga menyediakan event seperti ini. Kayak dia menyediakan UMKM juga, terus menyediakan penampilan-penampilan hampir sama seperti angon bocah, tapi mungkin mereka rata-rata cuma di satu hari, dan tuh mungkin bisa dibilang enggak setiap tahun gitu. Ada beberapa kampung yang mungkin terinspirasi dari angon bocahnya ini, jadi mereka mengadakan acaranya sendiri di kampungnya masing-masing gitu.
0: Oke. Dan kalian sudah 11 tahun ya hadir untuk warga, bukan cuma untuk Demaan Lama tapi juga untuk teman-teman lain yang memang mau bergabung begitu.
2: Betul.
0: Kan ya. Ini tontonan yang bisa menjadi tontonan juga teman Pro 2, karena kan ya tadi itu kita jadi lebih kenal budaya ya kan.
2: Betul.
0: Kayak gitu, hal-hal yang selama ini mungkin jarang juga dinikmati atau ditonton, terus juga jarang disimak. Nah, sekarang bisa kamu dapatkan di Festival Angon Bocah gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya seputaran Festival Angon Bocah yang ke-11 teman Pro 2. Jadi kalau kamu mungkin ada yang pengen tanyain, boleh banget di 0811-251-1025 atau bisa juga coba deh. Misalnya kamu mau pakai voice note juga boleh gitu kan ya, jangan cuma chat doang. Jadi biar agak lebih akrab gitu kita ngobrolnya ya. Biar lebih kedengeran suaranya teman Pro 2 ya. Aku tunggu nih di sore cerianya Pro 2 Jogja. Bukan cuma barengan sama Hadis aja, tapi juga ada Dotu dan juga ada Arum dari Festival Angon Bocah 11 teman Pro 2. Yuk, liburan, yuk, liburan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 Jogja barengan sama Dotu juga barengan sama Arum, panitia dari Festival Angon Bocah 11 ya. Tadi aku sempat bilang ke kamu kalau mau nanya boleh banget di 0811 251 1025 gitu ya. Ini dari teman kita yang udah gabung, aku bacain aja lewat sini ya, soalnya di situ agak susah dibukanya. Coba aku cek dari teman kita yang ini, Lia di Jogja, mau tanya seputaran kalau dari kampung lain apakah boleh ikut jadi penampil atau hanya dipersilakan buat menonton aja katanya. Kalau memang boleh, gimana sih cara daftarnya katanya, dari teman kita Lia di Jogja. Jangan nyebutin di mananya sih, cuma di Jogja doang ya. Gimana Arum sama Dotu gimana nih?
1: Kalau dari panitia mungkin bisa nge-reach kita dulu sih.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya bisa ke panitia ya, ya harusnya ya gitu. Oke, kan ada media sosialnya tuh.
2: Iya, bisa di DM.
0: Bisa di DM aja ditanya, tapi pada dasarnya memang membuka kesempatan juga ya untuk yang mau perform.
1: Betul. Boleh. Nanti kita biasanya kalau sebelum hamil sebulan itu ada biasanya nge-post open talent gitu loh, Kak.
0: Okay.
1: Jadi bisa ngisi di situ, mungkin kita kurasi lagi nanti.
0: Oke, okay, jadi tetap diseleksi lagi ya, siapa yang kira-kira bisa naik atau enggak gitu ya. Oke, okay, tadi katanya ada juga yang udah studi banding tentang festival kalian.
2: Iya, ada. Betul. Itu dari Krebet, Mbak. Jadi dari mereka itu sempat studi banding di kampung kita, kayak mengirimkan beberapa penampil buat tampil kayak tarian gitu. Karena kan emang dari Krebet itu terkenal juga dari kebudayaannya kan, Mbak. Nah, mereka tuh selalu kalau misalnya kita ada event, mereka berkontribusi, dan sebaliknya kita juga pernah berkontribusi di event mereka gitu.
0: Oke, jadi saling mengisi.
2: Iya.
0: Aduh, seru banget. Jadi makin nambah banyak temen ya.
2: Tambah relasi.
0: Tambah relasi, benar. Oke, pernah enggak sih acara ini sepertahun kalian ya, pernah enggak sih kayak enggak bakal digelar gitu tahun ini, enggak usah deh, enggak usah bikin Angon Bocah gitu.
1: Itu COVID kita berhenti 2 tahun.
2: Oh, iya, sempat berhenti. Iya. Sempat berhenti di COVID 2 tahun.
0: Oh, berarti harusnya ini udah ke berapa tadi?
2: 13 ya. Harusnya 13.
0: Gitu. Iya lah, kalau COVID kan gak boleh kegiatan tuh ya.
2: Apalagi setelah COVID, mungkin untuk memulai ngadain event ini juga susah ya, Mbak ya. Harus ibaratnya bisa dibilang mulai dari nol lagi gitu. Jadi untuk mengumpulkan teman-teman buat apa mau ikut berkontribusi di event ini lumayan ada kendala gitu. Okay. Tapi ya akhirnya setelah COVID, setelah 2 tahun juga tetap berjalan event ini.
0: Makin lama ya malah kayaknya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ada berapa tuh dari kepanitiaan, berapa orang?
1: Sekitar 30 sampai 40 orang.
0: Oh, banyak ya.
2: Iya.
0: Oke, Dotu ketua duanya.
1: Iya,
0: ketua satunya?
1: Betul. Ketua satunya ada sedang berhalangan hadir.
0: Oke.
1: Bekerja.
0: Sedang sibuk dia.
2: Sedang sibuk.
0: Ya, oke, baiklah. Sebuah kegiatan yang kayaknya memang bukan cuma sekedar acara aja, tapi juga punya misi pengennya sih gitu ya. Jadi teman-teman lebih kenal dengan kebudayaan.
1: Betul.
0: Permainan-permainan tradisional terutama betul buat sekali. Anak-anak gitu kan ya. Gitu. Kalau dari teman-teman yang sudah terlibat nih, kalau tadi kan Arum dulu sebagai
2: peserta
0: ya. Dotu juga.
1: Dulu awalnya ikut kepanitiaan. Soalnya saya udah agak tua. Iya, di awal-awal.
0: Jadi pertama kali gabung kepanitiaan?
1: Iya, itu jadi penanggung jawab permainan. Kapal otok-otok.
0: Bunyi tok-tok-tok-tok di situ ya. Oke. Di situ awalnya. Sementara kalau Arum tadi sebagai peserta. Waktu itu jadi apa?
2: Kalau dari peserta tuh mungkin kayak dulu tuh sempat ada kayak ini loh, Mbak, mobil edukasi dari polisi gitu loh, Mbak, yang kita di dalamnya tuh bisa mainan komputer yang diajarin, ada permainan gitu-gitu. Nah, dulu tuh saya ikut itu, jadi kayak setiap ada Angon Bocah tuh pasti ada edukasi dari kepolisian, terus ada dari Damkar juga gitu. Jadi euforia dari anak-anaknya tuh pasti ada gitu. Jadi anak-anak pasti kalau ada angon bocah tuh pada keluar semua, pada ikut serta gitu.
0: Gak ada yang ngumpet di rumah lah ya. Asik. Berarti ini harus ditungguin banget karena akan digelar di hari Sabtu Minggu berarti ya.
2: Sabtu Minggu tanggal 25 sampai tanggal 26 Juli 2026.
0: Okay. Jadi buat yang pengen datang aja nih berarti.
2: Iya, ini dibuka untuk umum, mau bawa keluarga, bawa pacar, bawa sahabat, boleh. Bawa semuanya. Asik. Boleh.
0: Satu kampung juga kalau mau datang.
2: Nah, boleh.
0: Kalau nanti tempatnya muat-muat aja ya, ayo boleh aja gitu ya. Oke, berarti tinggal datang aja dan bebas ya kalau mau foto atau mungkin mau videoin.
1: Kami
0: gitu.
1: Sediakan foto booth kok.
0: Asik. Itu enggak pernah.
2: Anak zaman sekarang.
0: Anak zaman sekarang. Emang akomodir apa namanya? Kebiasaan atau tren teman-teman yang di mana-mana foto booth dulu yang dicari.
1: Ya, itu salah satu usaha kita untuk menjadi relate ke anak muda.
0: Oke. Ada ininya gak sih kalau misalnya tema visual tuh biasanya ada, mungkin kadang-kadang kalau kayak Piala Dunia ini ada maskotnya gitu. Nah kalau kayak Angon Bocah ada?
1: Mungkin kalau kita visual tiap tahunnya ada temanya sendiri. Soalnya kita ada art directornya juga.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, baiklah, asik. Berarti di panggung, di apa lagi?
1: Betul, di sepanjang jalan.
0: Sepanjang jalan, hiasan-hiasan gitu ya, gapura.
1: Dekorasi-dekorasi gitu.
0: Wah, asik. Baiklah, tahun ini warna yang mendominasi warna apa?
1: Kuning, ungu, pink,
2: pastel,
1: biru, ya.
0: Pastel.
2: Warna pastel.
0: Oh, baiklah. Asik. Gen Z banget nih warna pastel. Asik. Jadi ini dibuka untuk umum.
1: Iya.
0: Sabtu Minggu ya.
1: Betul. Betul.
0: Gitu. Dan kalau untuk gongnya apa tuh? Gong acaranya.
2: Gong acaranya mungkin tetap di kebudayaan, di ara-araan ini ya Mbak, ara-araan anak kecil. Yang kan kita kan eventnya namanya Angon Bocah. Jadi kita fokuskannya ke ara-araan anak-anak. Jadi nanti tuh anak-anak tuh dikumpulin di kelurahan. Nanti bakal kita arak sampai ke kampung kita gitu. Jadi nanti kayak ada sesepuh dari Kampung Demaan Lama yang ibaratnya mereka tuh sesepuhnya ini tuh ngarak anak-anaknya itu. Jadi bisa dibilang kirap budaya. Ada gunungannya juga Mbak.
0: Wow.
1: Prosesinya
0: ya.
1: Prosesi Angon Bocahnya.
0: Oke, bahwa ketika sudah ada prosesinya gitu kan, mereka dari kelurahan ke kampung, berarti itu resmi bahwa
2: dibuka
0: festival ini. Mantap. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Berarti kayak mereka juga lagi persiapan nih, kayak kan pasti pakai kostumnya segala macam ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa itu tadi? Tuh jadi di Kampung Demaan Lama tuh biasanya setiap RT-nya tuh anak-anaknya tuh disuruh keluar. Jadi setiap RT tuh memberikan beberapa perwakilan anak-anak, mungkin satu RT-nya 10 buat ikut ara-araan itu. Jadi mereka tampil dengan adat Jawa gitu, kayak pakai kebaya, surjan gitu.
0: Oke, berarti memang tadi apa namanya, aura kebudayaannya tuh kelihatan banget lah ya di kirap atau arak-arakan Angon Bocah ini.
2: Betul.
0: Gitu. Itu di tanggal 25-nya ya.
2: Itu 26, iya, tanggal
0: 26 pagi.
2: Iya, minggu paginya.
0: Minggu pagi. Jadi buat kamu yang pengen lihat arak-arakannya, berarti tinggal tunggu di jalan aja nih.
2: Iya. Okay. Nanti juga diiringi dengan bergodo kan, Mbak.
0: Oke lah, baiklah. Berarti kalau misalnya nanti penasaran teman Pro 2 dan untuk ingetin agendanya, berarti bisa main ke sosial medianya Angon Bocah kemana?
2: Bisa ke @angonbocahdemaan teman-teman.
1: Itu ada di TikTok dan Instagram.
0: Oke, Angon Bocah Demaan TikTok dan Instagram sama ya?
2: Sama.
0: Oke, baiklah kalau gitu ada yang disampaikan lagi mungkin sama Dotu dan Arum?
2: Mungkin di acara kita tuh juga ada lomba menggambar dan mewarnai, nanti bakal mendapatkan piala wali kota Mbak. Jadi buat teman-teman yang mau ikut lomba bisa banget, karena ini free ya Mas.
1: Betul.
0: Masih jadi, dibuka berarti ya?
2: Iya, masih dibuka.
0: Sampai kapan?
2: Sampai hari H.
0: Oh, sampai hari H ya, tanggal 25-nya masih bisa?
1: Masih.
0: Oke, ini lombanya tanggal 25 atau tanggal 26?
2: Lombanya ini tanggal 26. Tanggal 26 pagi.
1: Setelah kirap itu.
2: Yes.
0: Oke, berarti bisa datang on the spot juga kalau masih bisa atau harus sebelumnya?
1: Mungkin di terakhir di tanggal 25-nya itu sih.
0: Oke, jadi jangan sampai kamu gak kebagian spot untuk ikut lombanya. Apalagi punya ponakan yang menurut kamu, wah nih jago banget nih gitu, kalau ikutan lomba-lomba menggambar mewarnai ya.
2: Iya.
0: Berarti bisa. Untuk TKSD ya? Usia ya, atau kelompok usia kayaknya mungkin gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi langsung aja daftar. Kalau belum yakin mau nanya-nanya dulu, bisa DM ke tadi Angon Bocah ya.
2: Iya, bisa DM ke IG-nya atau TikTok-nya @angonbocahdemaan. @angonbocahdemaan.
0: Gitu deh. Baiklah, terima kasih banyak ya di Dito kan Dotu. Dito Marum udah main-main ke Broda Jogja. Ya. Semoga sukses
2: kembali. Amin.
0: Angon Bocahin. Ya, asik. Ditunggu tahun depan berarti ada lagi kan ya.
3: Insyaallah.
0: Nanti diprotes loh sama anak-anaknya. Oh, gak ada Angon Bocah lagi sih gitu. Baiklah, terima kasih banyak juga buat teman Pro 2 yang udah tadi sempet chat ya di 0811-251-1025. Yang jelas ini salah satu acara yang kayaknya pas juga sih untuk menemani weekend, bukan cuma anak tapi keluarga ya.
2: Betul.
0: Gitu. Sukses selalu buat Angon Bocah.
2: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama. Teman Pro 2 Adis masih menemani kamu sampai nanti jam 7 di Sore Ceria Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang benar aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak. Ini malah ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

ini kayaknya kamu memang belum kepengen pulang ya. Masih muter aja di jalanan Jogja. Udah sampai mana muternya? Ada yang bermuterin ring road kali untuk ngukur seberapa lama sih dari ujung ke ujung. Kayaknya pernah deh ada konten kreator Jogja, lupa lagi namanya, cowok teman Pro 2 itu dia bikin konten muterin ring road dari ujung ke ujung gitu kan ya. Itu butuh waktu berapa lama? Dalam kondisi kayak gak buru-buru, gak terlalu macet, dan dia lagi gabut gitu. Cuma aku tontonin juga tuh kontennya. Well, kadang-kadang hal-hal yang bisa jadi buat orang lain atau buat kamu sendiri ngerasa bahwa ini kayaknya sesuatu yang gak terlalu penting sih gitu kan ya. Tapi ternyata buat orang itu menarik juga sih untuk disimak. Kadang apa yang jadi prioritas kita tuh buat orang lain sepele, tapi buat kita sepele, buat orang ternyata sesuatu yang besar gitu kan. Agak susah buat ditebak ya kalau ngomongin soal perkontenan nih gitu. Ya kali kamu juga muter-muternya dalam rangka itu cari ide buat konten gitu ya. Atau malah memang sebenarnya tadinya gak kepengen konten sih, kayak biasa aja jalan. Tapi ternyata di sepanjang perjalanan, wih banyak nih yang bisa dikontenin, ya udahlah gas aja gitu. Baiklah, hati-hati ya. Coba dilihat kiri kanan, karena kadang-kadang tuh kalau kita lagi ngonten suka lupa kalau ternyata kita di ruang publik gitu. Dan pengguna ruang publik tadi tuh bukan cuma kita ya, orang lain juga banyak. Mengingat kejadian baru-baru ini dalam di sebuah gym yang rame tuh ada mbak-mbak yang lagi angkat beban gitu kan ya, kayaknya lifting ya gitu kan. Terus dia marah-marah karena ada orang yang lewat, pasti yang bikin konten, padahal itu ruang umum gitu. Kayaknya emang sekarang tuh perlu juga untuk lebih bijak sih, untuk ngelihat kapan kita harusnya ngonten, kapan enggak gitu kan ya, biar sama-sama enak gitu kan. Yang ngonten juga enak, yang nggak bikin konten tapi juga perlu ruang publik tadi pun juga nggak ngerasa terlanggar gitu ya privasinya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodway Weekly Hits.

Dengan sama Adis, kamu masih nyimak sore ceria ya. Ada yang mau komen mungkin di 08 11 25 1 10 25, teman pro 2, soal ngonten di ruang publik gitu kan ya. Karena ada kasus yang seru nih kemarin di media sosial. Kalau aku sih karena kemarin sempat jalan terus ke lokasi wisata kan di Solo, ke kampung ini, kampung Batik Kauman. Itu sepanjang jalan emang estetik banget, teman pro 2 kan. Kalau kamu yang udah pernah kesana pasti paham ya. Kayak semua sudut kayak ngajakin ngawe-ngawe gitu loh. Sini, sini, sini, foto dulu gitu. Soalnya emang secakep itu. Aku aja yang gak terlalu hobi foto-foto, jadi kepengen foto di situ. Apalagi orang-orang emang dateng kesana bukan sekedar liburan, tapi kayak memang rencana dari awal emang udah pengen konten aja gitu kan ya, bikin konten buat sosial medianya, karena dia memang konten kreator lah, influencer. Dan hampir di setiap sudut, baru melangkah 5 langkah nih misalnya, ada aja orang foto, ada aja orang konten gitu. Kalau aku pribadi sih secara jujur gak keganggu juga gitu. Malah kadang kalau ada orang lagi mau foto atau mau bikin video nih, mereka udah duluan di situ ya. Kayak aku mau lewat, ya aku tahan dulu aja gitu. Sampai aku lihat mereka ngasih ngode kayak, gak apa-apa kok lewat aja mbak, gak apa-apa gitu. Ada beberapa yang gitu, begitu aku berhenti gak jadi lewat, mereka kayak bilang, lewat aja mbak, gak apa-apa gitu. Oh ya, maaf ya. Aku sendiri bilang kayak maaf ya, walaupun sebenarnya aku juga punya hak buat lewat ya, itu kan jalan umum. Tapi ya aku juga ngerasa bahwa oh mereka ngonten dan kontennya agak keganggu nih gitu kan, karena aku lewat. Tapi mereka juga paham. Nah kalau kayak gini kan enak ya, sama-sama pengertian. Kitanya mau lewat juga paham, berhenti dulu nih. Yang bikin konten pun ngerasa bahwa eh ada yang mau lewat nih gitu, biarin lewat dulu aja. Kan jadinya gak rame gitu. Nah kalau kamu menyikapi orang yang ngonten di ruang publik nih, menurut kamu gimana? Atau kamu sendiri yang sebagai konten kreator nih gitu ya, ada gak sih etikanya ketika kamu ngonten di ruang publik yang bisa di-share di 08 11 251 1025, teman pro 2? Siapa tahu ada yang baru mulai ngonten dan kayak belum terlalu paham-paham banget do and don'ts-nya kayak apa sih gitu kan ya. Sekali lagi boleh di-share teman pro 2 di 08 11 251 1025 ya.

0: aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
1: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan?
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

udah mulai banyak yang capek atau mulai ngantuk. Jam seginilah biasa ya, seharian aktivitasnya padat banget. Wajar kalau terus udah mulai agak melemah baterainya ya. Dicas ulang dong teman Pro 2, istirahat dulu. Makan malam dulu, nanti bisa jadi sebelum kamu berkegiatan lagi ya. Atau buat teman Pro 2 yang muslim, pastinya dari tadi menantikan waktu maghrib karena udah mulai matahari turun nih, gitu, kembali ke tempatnya. Kamu udah nunggu, wah maghrib hari ini jam berapa ya. Nah teman Pro 2, untuk waktu maghrib di Kamis 9 Juli 2026 kita jelang bareng pastinya hari ini tepat di 17:39 ya. Untuk daerah Simeji Jakarta dan juga daerah sewaktu pastinya teman Pro 2.

0: Teman produser sudah kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produser FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah, famayyudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa ba'duh. Teman bro dua dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita untuk mendengarkan sebuah nasihat. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan di antara umat manusia ataupun umat yang mendapatkan amanah untuk beribadah kepadanya itu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Tetapi kita menyadari bersama, ketika kita hidup di dunia, banyak yang kemudian tertipu atau kemudian tidak merasa bersalah ketika telah melakukan pelanggaran atas apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini teman berdua yang Allah rahmati, kita masih berpeluang untuk kembali membersihkan diri kita, bertaubat atas perkara-perkara yang selama ini kita lakukan tetapi mendatangkan kemurkaan Allah. Ingat, usaha kita adalah senantiasa mengubah segalanya, selangkah demi selangkah. Meskipun kemudian kita menyadari setiap keinginan perubahan tersebut pasti ada hambatan. Yang perlu kemudian kita camkan adalah terus melangkah, jangan pernah berhenti untuk mengubah keadaan kita. Sekiranya kita bukan orang yang menjalankan sholat lima waktu, maka kerjakan yang bisa kita lakukan dalam satu hari. Jangan mutlak kita tinggalkan kelima waktu tersebut. Apa yang kemudian menjadi kemudahan dari Allah bagi kita untuk melaksanakan sholat, laksanakan meskipun belum lima waktu. Lambat laun ketika kemudian kita masih menjaganya, maka insya Allah Allah akan memberikan peluang, kesempatan, ketundukan hati untuk menambah waktu atau kemudian sholat lima waktu tersebut menjadi lebih sempurna, menjadi terukur lengkap lima waktu. Ingat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubahnya sendiri. Kita disupport oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada keinginan kuat untuk berubah dari sesuatu yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik, maka insyaallah Allah memastikan diri kita termasuk orang-orang yang mau merubah keadaan menjadi lebih baik, menjadi ahli taubat, menjadi ahli ibadah, dan menjadi ahli orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita tidak berhenti melangkah. Jangan sampai kemudian diam, karena orang yang selalu melangkah dia akan sampai pada tujuannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
1: Teman Pro2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
0: Pro2 FM.
4: Teman terbaik.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Teman Pro 2, waktunya jamu jam lagu kamu. Teman Pro 2, aku punya 5 lagu nih buat kamu pilih. Bisa langsung aja ke 0811-251-1025 ya. Tapi enggak 5-5 bisa aku puterin. Jadi dari 5 lagu ini cuma ada 3 lagu yang nanti bisa diputer ya. Jadi tugas kamu adalah memilih di antara 5 lagu ini gitu, pengen denger yang mana. Nah, nanti lagu-lagu yang bakal aku puter, 3 lagu tadi itu adalah lagu yang mendapatkan suara terbanyak dari kamu gitu. Jadi vote sekarang juga dari 5 lagu ini mana yang kira-kira pengen kamu denger ya. Langsung aja aku sebutin lagunya. Lagu Indonesia itu ada Ariel Noah featuring Raisa yang Senang Dengan Suaramu Lagi. Terus juga Adrian Halif yang 2001 Kali, Teman Pro 2. Kalau lagu mancanya, nah ini dia nih. Kayaknya bisa jadi beberapa di antara lagu pilihan kamu ya. Ada Harry Styles yang American Girl. Terus nyusul juga ada Hilary Duff yang Waiter for Tennis. Satu lagi ada lagunya Lady Gaga featuring Doechii yang Runway. Jadi sekali lagi pengen denger yang mana, Teman Pro 2, aku ulang ya. Ada lagunya Adrian Halif 2001 Kali, terus juga lagunya Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, American Girls-nya Harry Styles, Lady Gaga featuring Doechii yang Runway, atau juga Hilary Duff yang Waiter for Tennis. Langsung WhatsApp ke 0811-251-1025. Nanti aku bakal puter lagunya di 18.45, Teman Pro 2. Sekali lagi, cuma 3 lagu dari 5 lagu tadi yang mendapatkan suara terbanyak, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Suku Baduy ternyata bukan satu-satunya suku yang tinggal di pedalaman. Masih ada suku Polahi di Gorontalo, Sulawesi yang mengasingkan diri di pedalaman Gunung Boliohuto. Dulunya, suku Boliohuto merupakan suku yang menolak penjajahan, sehingga menutup diri dengan dunia luar. Karena tertutup dari akses dunia luar, maka suku Polahi tidak tersentuh oleh bahasa Indonesia ataupun agama. Mereka menggunakan bahasa tradisional Gorontalo, yaitu bahasa Hulantalo, dan bahasa tubuh jika diperlukan. Selain itu, tradisi menarik dari suku ini adalah inses atau pernikahan sedara antara ibu atau ayah dengan anak dan sesama saudara. Untuk mencari keberadaan suku Polahi sendiri, kamu harus memiliki persiapan dan bekal yang cukup. Karena medan pedalaman Gunung Boliohuto yang menantang dan sulitnya menemukan suku yang bersifat nomaden ini.
2: Ini Indonesia.

0: 2 masih di Sore Ceria Pro 2 Jogja barengan sama Adis yang siap-siap nih buat istirahat lebih awal karena mau bangun lebih awal juga ya. Ada yang nungguin Prancis ketemu sama Maroko. Wah wah wah, ini adalah teman Pro 2, salah satu laga yang sepertinya gitu ya diduga akan kontroversial karena FIFA itu baru aja ngumumin daftar perangkat match yang akan memimpin babak perempat final Piala Dunia 2026 ya, antara Prancis kontra Maroko nih teman Pro 2. Ternyata semua wasitnya, mulai dari wasit sampai asisten wasit sampai official wasitnya pun gitu kan ya. Bayangin 5-5-nya teman Pro 2 dari Argentina. Wah wah wah wah, ada apakah gerangan ini kalau kata netizen ya. Itu reaksinya udah macam-macam tuh, ramai banget di internet teman Pro 2. Tadi itu karena semuanya berasal dari Argentina nih wasitnya. Padahal baru aja kan Argentina sama Mesir panas tuh kemarin laganya ya kan. Banyak yang protes seputar kepemimpinan wasit nih teman Pro 2. Cuma sampai sekarang belum ada keberatan resmi apapun yang kemudian diajukan oleh Federasi Sepak Bola Prancis maupun juga Federasi Sepak Bola Maroko ya gitu. Cuma memang ada tanda tanya nih, kenapa kok semuanya dari Argentina ya gitu. Dan juga memang ternyata kan sebenarnya gitu, di beberapa tahun terakhir rivalitas antara Prancis dan Argentina cukup panas teman Pro 2. Apakah ini akan berpengaruh nanti ke hasil antara Prancis kontra Maroko gitu? Itu yang kemudian di apa namanya khawatirkan oleh para netizen begitu ya, mau itu dari kubunya Prancis maupun juga mungkin Maroko gitu kan. Sementara Argentina sendiri sudah sekarang udah lumayan agak tenang nih karena udah memastikan satu slot ya untuk kemudian maju lagi gitu kan. Tapi ini kan pertandingan yang menentukan untuk Prancis dan juga Maroko. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2, kira-kira memang ada apanya atau apa adanya memang gitu kan ya, kalau memang 5-5-nya ding wasitnya dari Argentina semua nih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
2: teman terbaik kamu.

Ya, yes, itu dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

teman berdua, ada yang kayaknya belakangan ngerasa kok badan kamu jadi agak gak enak ya. Padahal kalau ngomongin soal makanan, wah kamu tuh termasuk disiplin juga sih jam makannya gitu kan. Atau malah sebenarnya makanan yang kamu makan tuh memang makanan yang berkualitas semua gitu ya. Makan bergizi gratis, teman Brodu, ada yang gratis ada yang enggak. Kalau emang kamu termasuk yang memang ngatur pola makan, berarti bisa jadi hal yang lain yang bikin kamu ngerasa kok badannya gak enak ya. Selain cuaca yang memang dingin ya gitu kan, bededing is coming teman Brodu. Tapi juga bisa jadi adalah jadwal kamu tidur gitu. Apalagi kan Piala Dunia ya, ada yang gak mau ngelewatin. Yang tadinya mungkin suka bolanya gitu-gitu aja lah kayak aku gitu ya, gak terlalu maksimal juga. Tapi kalau pas ada pertandingan yang seru kayak gitu sih, sekali-sekali nonton gak apa-apa gitu kan. Boleh lah, walaupun begadangan. Nah ini dia nih masalahnya, kamu gak tipe yang begadangan juga gitu kan ya. Nah ini yang jadi bikin ritme sirkadiannya jadi berantakan teman Pro 2. Karena memang kalau kita kurang tidur, pernah gak sih kamu ngalamin kayak brain fog gitu, jadi kayak kabut otak gitu ya. Susah untuk inget hal-hal yang bahkan sepele sekalipun gitu kan, sederhana, gampang lupa banget, bingungan, ya kan. Nah itu karena memang brain fog tadi itu gitu, kabut otak. Kabut depan mata aja itu bisa bikin kita susah ngeliat macam-macam kan, apalagi kabut di otak teman Pro 2. Pusatnya semua informasi dan apa ya, perintah-perintah anggota tubuh gitu ya. Untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan itu kan di otak ya. Kalau otaknya berkabut ya repot memang. Tapi biasanya ini bisa pulih kalau jadwal tidur kita kembali normal. Coba dicek apakah memang belakangan karena nonton Pildun gitu ya, jam tidur kamu berantakan. Atau gak nonton Pildun tapi memang kan liburan ya, yang biasa gak begadang jadi begadangan juga. Padahal ya tadi itu, yang namanya tidur teratur termasuk jam tidurnya, terus juga lama tidurnya, durasi gitu, itu termasuk berpengaruh ke siklus tidur dan bangun. Berarti pengaruh ke pelepasan hormon, suhu tubuh kita, metabolisme, dan tadi itu ya, fungsi si otak biar gak lemot.

waktunya buat puterin lagu Jamu, Jamu lagu kamu. Tadi aku udah siapin 5 lagu, tapi yang terpilih hanya 3 nanti yang bisa aku puter ya. Aku mau nyapa dulu, apa kabar? Tadi ada Tri di Playen. Apa kabar Tri? Pengen denger lagu Adrian Halif yang 2001 kali. Terus teman aku juga nih yang gabung lagi di 0811-251-1025 yang pengen denger Hilary Duff, Weather for Tennis. Apa kabar buat Yani? Terus Lady Gaganya boleh dong? Oh boleh, banget. Dari Iqbal yang ini ya. Ah, gak pakai Ramadan kan? Iqbal di mana nih? Boleh, langsung aja berarti coba satu lagi deh. Oh, yang ini dari teman kita, apa kabar buat Nashwa yang suka banget juga sama lagunya Hilary Duff yang Weather for Tennis. Baik, langsung kita puterin aja berarti Hilary Duff duluan, abis itu ada Adrian Halif yang terakhir punya Lady Gaga barengan Doci yang Runway ya. Ini dia 3 lagu yang terpilih di Jamu, Jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tadi Gaga featuring Doechii, lagu ketiga yang terpilih di jamu-jamu lagu kamu setelah tadi lagunya Adrian Halif 2001 kali ya, sama lagunya Hilary Duff yang Waterford Tennis. Makasih buat yang udah gabung, Sayid di Imogiri juga nih. Wah, kamu telat deh. Udah mendekati akhir ya. Lady Gaganya udah keputer tapi sih enggak apa-apa kan ya. Makasih banyak yang udah nyempetin chat juga. Tadi juga waktu obrolan kita di Sore Ceria barengan sama teman-teman Festival Angon Bocah ya. Jangan lupa tuh, kamu bisa datang ke acaranya tanggal 25 sampai 26 Juli ya di Kampung Demaan Ijo, teman Prodo. Demaan Lama. Kok Demaan Ijo sih? Demaan Lama ya. Makasih nih sekali lagi buat yang masih dengerin Prodo Jogja. Jangan lupa untuk dengerin terus, bisa streaming di rri.co.id atau juga bisa lewat RRI Digital ya, teman Prodo ya. Download dulu aja, oke? Okay? Habis ini kamu nanti bisa ketemu sama teman aku ada Niken yang bakal nyapa kamu semua di Jaga Malam, jangan gelap malam-malam ya. Adis pamitan, makasih teman Prodo, selamat istirahat. Dadah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Republik Islam tersebut. Laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang 2 target untuk setiap 1 target yang diserang Amerika. Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurut Teheran, Trump justru berisiko kehilangan Selat Hormuz serta negosiasi mengenai perjanjian final akibat meningkatnya ketegangan lalu lintas di Selat Hormuz dilaporkan hampir terhenti. DPR meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah daerah tidak lagi merumahkan guru honorer karena alasan keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera turun tangan agar nasib para guru khususnya yang berstatus P3K per waktu mendapat kepastian sebelum September 2026. Selain guru, pemerintah juga tengah menginventarisasi kebutuhan tenaga kependidikan seperti tenaga tata usaha dan petugas perpustakaan yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 66 ribu orang. Masih dari rri.co.id, Teman Bradua Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengajak masyarakat turut mensukseskan sensus dengan menerima petugas dan memberikan data yang benar demi mendukung pembangunan Kota Yogyakarta. Hal ini disampaikannya seusai menjadi salah satu responden sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Wawan menegaskan hasil sensus nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena menjadi dasar penyusunan berbagai program pemerintah. Oleh karena itu, Wawan mengajak seluruh warga Kota Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan serius.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: sama dia sih, bilang ke gue gitu.
1: Oke.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore, gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol ini, bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh?
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong. Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa dong.
0: Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoi,
0: sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga bener sih,
2: ya.
0: Juga
2: coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: GBK karena ya? Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Gue pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung. Jadi menurut gue sih, rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya, kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Oh, okay. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus ya.
0: Iya.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat. Gue udah beli amat, yang penting gue
0: lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi nggak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa, aman
2: ya, aman. Kayak orang-orang kayak
1: nggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget bikin staging.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis sih, ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah, iya.
1: Iya.
2: Maksud dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik aja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Iya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Ngobrol Dua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis single berarti ya?
0: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Jadi part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, yeah, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: begitu. Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: enggak
0: tahu.
1: Oke.
0: Terus apa namanya? Gimana rasanya
2: RUP EP? I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh, waduh. Wow.
1: Yeah. Cukup gelap sebenarnya.
0: Cukup gelap sebenarnya.
1: Sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi, benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh,
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jadi ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
1: Bukan.
0: Banyak gitu.
1: Enggak.
0: Banget ya.
2: Kalau curhat,
1: ya
2: lu gitu. Iya, jadi tentang
1: lu jadi distract dulu. Gue gak kek. Gak apa-apa.
2: Gue jadi tentang, gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya. Dua terakhir. Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener enggak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue enggak benci sama lo sama sekali. Enggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti enggak sih? That's why itu selama tinggal yang enggak pernah enggak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Oh, lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti nggak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue nggak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya. Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Oke.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
1: Kurangnya agak seperti itu ya.
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: juga.
0: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik. Bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih.

0: gitu.
1: Oh,
0: jadi asik. Maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena gue suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa?
0: Kalau tabrak pakai bus.
1: Kok horor.
2: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
2: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
2: Ini adalah lagu yang cocok buat buat lo teman berdua, coba diresapi dulu
1: yes.
2: ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
0: Yang Pak, sesemua itu kan?
2: Semuanya.
1: Semuanya, kalau cukup waktunya ya. Iya.
2: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
2: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken Goodbye dari
1: by Jordi Riz.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Band.
1: Tuh dia tuh lagunya.
2: Yoi.
1: Menghanyutkan kan?
2: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. emot nangis gitu.
3: Apa iya?
2: Apa iya?
3: Benar. Gue mengalami apa yang kualami. Kan?
2: Aduh.
1: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
2: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
3: Aku kenal nggak?

0: Seakan-akan akrib.
1: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
2: Aduh.
1: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
2: Benar.
1: Eh, seluruh dunia deh.
0: Pak.
1: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
2: Zar.
1: Spotify Radar 2026.
2: Gokil, Jordi Riz, bro.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
0: Wow. That's really nice.
1: Alright. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
0: Amin.
1: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
0: Iya, amin.
2: Let's go.
1: Langsung aja. Banyak banget. Banyak nih.
2: Ini udah ngecek dari 7:30, bro.
1: Kita juga belum sampai.
2: Makanya.
1: Oke.
2: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
1: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
2: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
1: Singkat.
0: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
2: Amin.
0: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
2: betul.
0: Gitu.
1: Nice.
2: Benar-benar.
0: Semoga aja
1: gitu ya. Ditunggu ya.
0: Amin.
1: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
2: Mia.
0: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Alright, lanjut ya.
0: So much.
1: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
0: Yes, let's go. Amonami.
1: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
2: Dari
1: High Chicks, okay.
0: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
1: Bebas.
0: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
1: Name one ya?
0: Only one. Oh, it's so hard.
1: Atau top 3.
0: Name one boleh. Kalian tahu enggak ya?
1: Siapa?
2: Coba.
0: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tahu enggak?
2: Tahu.
0: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau tiru Lebaran pun atau apa?
1: Pasti Michael Bublé
0: gitu. Sama ya. Iya sih. Aku kayak every morning, setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
2: Yeah.
0: Kenapa ya?
2: Bener.
0: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
2: Chill aja bro.
0: Padahal setiap panggung gue dudak.
1: Kirain bakal ini ngomong
2: apa?
1: Tenang, saya sudah di sini.
2: Oh iya benar.
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Yeah. Maksudnya itu teman gue.
2: Iya, benar-benar teman.
1: Lanjut dong. Ah,
2: oke. Lanjut.
1: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum doang.
2: Udah. Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
1: Lanjut.
2: Oke, ini dari siapa nih?
1: Nisa
2: di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
1: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Kenapa nih?
0: Siapa ya? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
2: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
0: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
2: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
1: Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian. Ini jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
2: Seru sih.
0: Karena dia itu kan asik banget deh cara kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
2: Oke.
1: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
2: Unspoken Pleasure. Mas.
1: Harus digabung gitu ya. Gak harus digabung-gabung gitu ya saya.
0: Karena kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
1: Iya juga ya. Sorry.
2: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
1: Sorry, kita banyak ketawanya.
2: Oke. Lagi.
1: Ini gue bacain aja nih.
2: Oke.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
0: Serin, thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
1: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
0: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu. Udah gitu. Tapi ternyata, oh, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya, tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
0: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam apa?
2: Aduh.
0: Magic.
1: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
0: Oh, bener.
2: Oke.
1: Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
0: Aduh. Kamu beli tiket luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
1: Wah. Bener banget.
0: Karena kalau dia gitu udah 3 tahun, Bu, kamu... Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
1: Lulus SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
0: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
2: Benar.
0: Jadi at least lo tahu jawabannya yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
0: Let them.
2: Yeah.
0: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
1: Let them.
0: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah kan? Itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
1: Bener. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana coba ulang lagi.
1: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
0: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
1: Iyalah ya.
0: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
0: Ya gimana
1: maksudnya? Pelan-pelan. Separate the artist and their work.
2: Oke. Artis sama
1: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
0: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
1: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul enggak terbukti mau saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
1: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
2: benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
0: Ameng?
2: Ameng. Ameng.
0: Oh, Ameng.
2: Ameng. Ameng ya.
0: Oh, Ameng Prancis.
2: Ya. Ameng, enggak tahu tuh.
0: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
0: Kira-kira kalau aku apa jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh? Kenapa udah jelasin?
0: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
0: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukan juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini. Gitu satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan, pedes rek.
1: Bikin jadi, nangis.
0: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begitu.
2: Bener.
1: Kok lu jago banget sih? Kita salam dulu. Langsung masuk ke pikiran loh dia.
2: Udah.
1: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget. Nasi tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil.
1: Klip masukin TikTok, please. Thank you banget ya yang udah nanya, sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
0: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
0: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
0: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Ya,
1: yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Jordi Riz lovers.
2: Jordi Rizlicious.
0: Sebenernya nama apa? Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen ya.
2: Iya bener.
0: Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster.
2: Oh.
0: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes, yes,
0: disaster
2: yes.
0: Itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak wah rame.
2: Udah rame sih. Lope-lope hijau semua isi
0: ya. Yeah.
1: Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena men, capek enggak sih kita galau-galau?
2: Yeah, bener,
0: iya enggak sih? Bener, kita bener, boleh bener. Galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia enggak pantas digituin.
2: Sabar.
1: Gimana sih?
2: Itu gimana sih di meja? Gimana sih?
1: Bolong.
2: Udah bolong ya? Bukan udah bolong.
1: Tempat produk enggak bisa lihat juga ini.
0: Kita enggak bisa lihat ya.
1: Anyway, thank you banget loh Jordi.
0: Gue yang thank you banget.
1: Thank you
0: so much, kalian seru banget.
1: Thank you. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya.
0: Never Hours.
2: MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
1: Dan masih ya,
0: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Bye. See you guys. Music Life Chat.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat malam teman berdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Niken sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Seperti biasa kalau hari Kamis pasti ada suaranya Niken mengudara di 102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu ya. Dari jam 8 malam sampai nanti jam 12 malam, teman berdua aku nemenin kamu dengan memutarkan lagu-lagu yang enak pastinya. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, Niken tunggu, boleh banget sampai nanti jam 12 malam aku muterin lagu-lagu favorit kamu di Pradua Jogja. WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Habis ini aku puterin dulu satu lagu yang di request sama Aisyah, yang ternyata udah request dari tadi jam 7:30 ya. Tadi masih gabung dengan Pro 2 FM Jakarta berjaringan Music Live Chat Aisyah. Habis ini baru bisa aku putarkan. Semoga Aisyah masih stay tune barengan sama Niken di Pro 2 Jogja ya. Satu lagu yang di request sama Aisyah teman Pro 2 ada lagunya Jisulisi Lantas.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Niken di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Jangan lupa makan malam, apalagi buat kamu yang anak kos, teman Pro 2. Biasanya kalau jam segini agak mager ya kalau mau keluar, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang sekarang mungkin lagi ada di luar, mending sekarang langsung makan, karena nanti supaya bisa langsung mandi terus istirahat deh. Aku biasanya gitu ya, maksudnya kalau kita udah terlanjur mandi dan istirahat terus harus keluar lagi cari makan tuh agak mager banget ya rasanya. Jadi mending pas masih kotor sekalian dari luar tuh selalu beli makan dulu, terus bisa deh itu nanti sampai kos-kosan atau sampai rumah bisa langsung leha-leha sampai malam bablas langsung tidur, teman Bro 2. Bisa scroll TikTok sampai mampus ya sambil dengerin ikan siaran pastinya, teman Bro 2. So, buat kamu yang di malam hari ini lagi pengen denger lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, boleh banget, teman Pro 2. Tadi ada Tam-Tam juga yang sudah join. Hai Tam-Tam, katanya ke Prambanan gak kemarin, banyak keseruan. Anyway, ada apa ya di Prambanan? Kok aku gak tahu apakah maksudnya Tam-Tam itu ke Prambanan Jazz. Aku gak terbiasa untuk lihat konser, teman Pro 2, takut hilang ya. Jadi aku jarang banget ikut konseran, meskipun itu Prambanan Jazz juga sih, jadi agak jarang ikut konseran. Anyway, apakah kamu ikut Prambanan Jazz kemarin atau apa nih yang dimaksud sama Tam-Tam? Well, anyway, teman Bro 2, buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh banget ya, kamu WhatsApp aja di 0811-251-1025. Aku masih muterin lagu-lagu yang enak buat kamu, teman Bro 2. Kamu lagi pengen denger lagu apa malam hari ini, kamu WhatsApp aja ya, 0811-251-1025.

Pro2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Tomong berdua, FIFA lagi-lagi jadi sorotan setelah ngumumin daftar perangkat match untuk babak perempat final Piala Dunia 2026, Tomong berdua. Jadi FIFA udah resmi nunjuk laga besok antara Prancis dan juga Maroko besok pagi tanggal 10, Tomong berdua. Ini akan dipimpin sama seluruh wasit asal Argentina, teman berdua. Ada Facundo Tello yang ditunjuk sebagai wasit utama, terus didampingin juga sama Juan Pablo dan Gabriel Chait sebagai hakim garis, teman berdua. Terus ada juga Dario Herrera yang bertugas sebagai wasit keempat dan Cristiano Navarro yang masuk dalam tim pendukung pertandingan, teman berdua. Akhirnya nih, gara-gara penunjukan resmi dari FIFA ini langsung memancing reaksi warganet di sosial media, pastinya teman berdua, karena seluruh perangkat pertandingan berasal dari Argentina, negara yang baru aja memastikan satu tempat di perempat final dan punya rivalitas yang cukup panas dengan Prancis dalam beberapa tahun terakhir, teman berdua. Ini juga perdebatan ini juga dipengaruhi sama match antara Argentina versus Mesir beberapa hari yang lalu, teman berdua, di babak 16 besar yang dramatis banget. Akhirnya Argentina menang 3-2, teman berdua. Tapi gara-gara kemenangan itu, Mesir melontarkan sejumlah protes terhadap kepemimpinan wasit, bahkan kayaknya udah melayangkan tuntutan ke FIFA, teman berdua, kalau aku gak salah baca waktu itu ya. Dan kontroversi antara Argentina sama Mesir ini yang masih hangat untuk diperbincangkan, teman berdua. Keputusan FIFA untuk menunjuk perangkat pertandingan asal Argentina untuk Prancis melawan Maroko ini malah jadi dipertanyakan, teman berdua. Cuman sampai sekarang sih memang belum ada ya protes resmi yang diajukan sama Federasi Sepak Bola Prancis ataupun Federasi Sepak Bola Maroko, teman berdua. Dan FIFA pun sampai sekarang juga belum memberikan penjelasan tambahan terkait kenapa dia memilih wasit tersebut asal Argentina, teman berdua, dan tetap mempertahankan susunan perangkat pertandingan yang udah diumumin. So, menurut kamu gimana, teman berdua, antara match Prancis dan juga Maroko yang akan digelar besok pagi tapi wasitnya berasal dari Argentina nih, teman berdua? Kira-kira menurut kamu gimana nih?

Teman Pro2, di era digital seperti sekarang, hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Dari internet, kita bisa mendapatkan beragam informasi, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Nah, kamu tentu udah nggak asing lagi dong sama yang namanya browser? Iya, aplikasi yang kita buka setiap mau cari sesuatu di internet. Ternyata browser ada padanan bahasa Indonesianya loh. Dalam bahasa Indonesia, browser diartikan sebagai peramban. Menurut KBBI, peramban adalah perangkat lunak komputer untuk mencari informasi dalam situs internet. Jadi gimana? Kamu masih mau pakai kata browser atau

Masih ditemenin sama Nika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sudah jam 9 malam, teman Pro 2. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Kita ngobrolin malam hari ini. Kebiasaan receh apa yang kalau gak dilakukin tuh rasanya kurang, teman Pro 2. Kamu bisa nanti share aja kira-kira kebiasaan apa waktu kecil sampai sekarang dilakuin dan gak bisa diilangin, teman Pro 2. Kamu WhatsApp aja sambil request lagu ke Nika juga boleh, teman Pro 2. Mari kita menggalau malam hari ini barengan sama Nika sampai nanti jam 12 malam ya. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ngomong berdua, kebiasaan receh apa yang kalau nggak dilakuin tuh rasanya ada yang kurang, teman berdua? Kalau aku, gara-gara dulu tuh waktu kecil aku tuh suka banget lihat film-film horor di TV, teman berdua, zaman aku kecil ya. Itu tuh ada scene yang, coba kamu bayangin teman berdua, ada scene yang dimana ada si pemeran utama tuh tidur, terus kakinya tuh ditarik sama si hantunya teman berdua. Jadi aku tuh agak takut ya sampai sekarang tuh kalau aku tuh tidur tapi nggak pakai selimut, terutama di kaki teman berdua. Jadi meskipun gerah, aku kadang-kadang tetap pakai selimut meskipun itu tuh cuma di kaki, karena saking aku takutnya sama film horor yang si pelaku utamanya itu tuh ditarik sama si hantunya teman berdua di atas tempat tidur ya. Dan itu sampai sekarang kadang agak repot ya kalau Jogja lagi panas-panasnya teman berdua. Cuman memang aku tidurnya agak takut gara-gara si film hantu tersebut yang mengharuskan aku untuk, ya udah deh, aku pakai selimut aja tidurnya teman berdua. Kalau kamu ada nggak kebiasaan yang kalau nggak dilakuin tuh kayak ada yang kurang gitu teman berdua? Kamu juga bisa cerita-cerita ke Niken di cerita penutup hari ini sampai nanti jam 12 malam ya. Ditemani sama Niken sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Kamu juga bisa request lagu ke Niken, kamu WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Prodwe Indo Hits persembahan 102,5 FM Prodwe Jogja.
3: Ini dia teman Prodwe. Juara baru kita di chart Prodwe Indo Hits 20 paling hits di Prodwe FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

Temu berdua, masih ditemenin sama Niken. Kita masih ngobrolin soal kira-kira kebiasaan kecil apa yang ternyata susah dihilangin. Temu berdua, boleh cerita-cerita ke Niken di cerita penutup hari ini sampai nanti jam 11 malam, temu berdua. Dan kalau kamu juga mau request lagu ke Niken, juga boleh sambil cerita-cerita malam hari ini, temu berdua. WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511025 ya. Ada Karini di Pakem, aku mau sapa dulu. Hai Karini, yang katanya mau nemenin aku begadang sampai nanti jam 12 malam. Temenin siaran sampai nanti jam 12 malam ya. Semoga gak ngantuk karena nanti dini hari jam 3 pagi ada pertandingan dari Prancis versus Maroko. Siapa tahu Karini juga mau nonton ya. Jadi gak ngantuk ya Karini ya. Well, teman-teman berdua, buat kamu yang mau cerita-cerita, kira-kira kamu punya gak kebiasaan kecil yang ternyata susah banget dihilangin, teman-teman berdua, sambil request lagu ke Niken juga boleh banget. WhatsApp aja di 0811-251-1025 ya.

0: on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali, cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Dari Lara Purnamasari teman Pro 2. Kadang aku sangat begitu kecewa kepada tingkah laku manusia terhadap aku, kan Iken. Dan aku juga terlalu banyak berharap besar kepada mereka sehingga dikecewakan teman Pro 2. Padahal hati manusia tuh sejatinya memang berusaha berubah kapan aja. Janji mereka pun bisa terlupa dan perhatian mereka pun bisa berkurang teman Pro 2. Aduh, dalam banget ya Lara ya. Kadang memang gitu ya, maksudnya pas kita tuh lagi ngasih effort atau harapan yang gede gitu kan ya, tapi orang lain tuh kadang gak selalu bisa balikin dengan cara yang sama teman Pro 2. Bukan berarti kamu salah berharap, cuman mungkin kita yang perlu belajar lagi untuk ngeset ekspektasi kita supaya nggak terlalu sering nyakitin diri sendiri ya. Wah, dari Karini di Pakem katanya semangat Kak Lara. Semangat Lara ya, semoga kamu bisa mengatur ekspektasi ke orang lain dan supaya nggak nyakitin Lara sendiri juga ya teman berdua. Anyway, Lara pengen diputar lagunya Tata Janeta, Korbanmu ya. Baiklah ya, untuk menyemangati Lara malam hari ini teman berdua, apa yang nggak buat Lara. Aku puterin tapi dua lagu, aku puterin dulu dua lagu manca, abis itu aku puterin satu lagu yang dari request sama Lara, Tata Janeta ya. So buat kamu juga teman Pro 2 yang mau cerita-cerita ke Niken soal kebiasaan kecil apa yang susah banget untuk dilupain atau susah banget untuk diilangin teman Pro 2, kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 sambil request lagu juga boleh banget. Aku pasti puterin selagi lagu yang kamu pilih itu dari playlistnya Pro 2 Jogja teman Pro 2. WhatsApp aja di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Ngomong berdua, kita masih ngomongin soal kebiasaan kecil apa yang ternyata tuh susah banget diilangin. Tanpa berdua, tadi sudah bergabung ada Lara dan request lagu juga. Buat kamu juga yang mau gabung untuk cerita-cerita, kira-kira kamu punya gak kebiasaan kecil yang ternyata susah banget untuk diilangin, teman berdua? Atau kebiasaan receh apa yang kalau gak dilakuin tuh rasanya ada yang kurang, teman berdua? Kamu WhatsApp aja ya, Keniken, sambil request lagu, teman berdua. Selagi lagu-lagu kamu nih ada di playlistnya Pradua Jogja, pasti aku puterin, teman berdua. Kadang-kadang tuh memang gak ada ya, jadi aku mohon maaf kalau memang belum bisa aku puterin, teman berdua. So, buat kamu teman berdua yang mau cerita-cerita ke Niken, kebiasaan kecil apa yang ternyata susah banget buat diilangin, atau kebiasaan receh apa yang kalau nggak dilakuin tuh ada yang kurang, teman berdua, kayak ada yang nggak komplit gitu kan ya. Kamu cerita aja ke Niken sambil request lagu, teman berdua. WhatsApp-nya masih sama di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Temu berdua kita masih ngomongin soal kira-kira kebiasaan kecil apa yang ternyata tuh susah banget buat dihilangin, teman berdua, atau kebiasaan receh apa yang kalau nggak dilakuin tuh rasanya ada yang kurang. Tadi ada Katri di Playen yang baru bangun tidur, teman berdua. Di jam 10:30 ini kok baru bangun tidur sih, Katri? Aduh, kalau aku sih mending nggak bangun ya, tapi bablas tidur lagi, teman berdua. Karena kalau udah bangun biasanya agak susah tidur lagi ya. Anyway, tema kita malam hari ini adalah kira-kira ada nggak kebiasaan kecil yang ternyata tuh susah banget buat dihilangin, Katri? Atau Katri kira-kira punya kebiasaan receh apa yang kalau nggak dilakuin tuh rasanya tuh ada yang kurang gitu ya? Teman berdua boleh join ke Niken di 0811-251-1025, teman berdua. Kalau kata Karini di Pakem, ini kebiasaan kecil yang ternyata susah banget buat dihilangin itu adalah kebiasaan ngomong sendiri kayaknya nih, teman berdua. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Aku juga suka lagi kayak gitu, tapi biasanya pas lagi naik motor ya. Jadi lagi ngobrol sama partner paling setia sepanjang masa, yaitu diri kita sendiri, teman berdua. Di motor ya, karena perjalanan yang agak cukup lama tuh biasanya ngantuk ya kan. Tapi kan gak boleh pakai earphone ya kalau kita itu lagi naik motor atau headset dan lain sebagainya, teman berdua. Jadi salah satu untuk mengatasi supaya kita gak ngantuk di jalan adalah ngomong sendiri dan jawab sendiri, teman berdua. Atau mencukupi kebutuhan 20 ribu kata yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Dan kalau itu tuh tidak tercukupi ya, yeping kita, itu biasanya agak mumet ya kalau aku, teman berdua. Jadi memang harus cerewet sebanyak 20 ribu kata, teman berdua. Kalau Karini gimana? Apakah sama kayak aku atau gak ada teman cerita, jadi alhasil ceritanya ke diri sendiri atau gimana nih, Karini? Anyway, Karini juga ternyata hari ini ulang tahun. Wow. Ya, selamat ulang tahun buat Karini. Pastinya semoga tahun ini penuh dengan hal-hal yang baik, rezekinya lancar juga dari segala arah. Dan yang paling penting adalah sehat selalu dan panjang umur pastinya, teman berdua. Semoga di umur yang baru ini wishlistnya bisa pelan-pelan terwujud ya, Karini. Amin, amin. Anyway, ini ulang tahun keberapa? Kalau udah tua-tua kayak kita gini tuh kadang kalau ulang tahun tuh masih suka tiup lilin gak sih, teman berdua? Kok aku udah enggak ya? Di umurku yang sudah 23 tahun ini tuh aku udah gak pernah tiup lilin lagi. Jadi kalau ulang tahun tuh kadang kayak ya paling makan-makan sama keluarga gitu-gitu doang. Kalau zaman dulu tuh kalau kita masih kecil kan masih suka tiup lilin ya. Tapi kalau udah tua kayak kita gini nih, udah dewasa nih, kita masih tiup lilin gak, teman berdua? Well, semoga Karini makin pokoknya semoga tahun ini dipenuhi sama hal-hal yang baik, rezekinya lancar dan sehat selalu sama panjang umur, teman berdua. Aku masih nemenin kamu di jaga malam sampai nanti jam 12 malam, teman berdua. Kita masih ngomongin soal kebiasaan apa yang susah banget buat dihilangin, teman berdua. Kalau kamu mau cerita kebiasaan kamu juga boleh banget, WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Aku puterin satu lagu yang direquest sama Karini spesial untuk hari ulang tahunnya malam hari, teman berdua. Direquest lagunya Teddy Aditya, Langit

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodware Weekly Hits.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kita masih ngomongin soal kebiasaan kecil apa yang ternyata susah banget buat dihilangin teman berdua. Ada Katri di Playen, katanya kebiasaan kecil yang susah dihilangin tuh adalah dikit-dikit buka HP teman berdua. Entah sekedar cek WA, cek Facebook, cek galeri, padahal gak ada pesan masuk, gak ada apa-apa juga. Tapi gatel aja gitu loh manikan kalau gak dikit-dikit ngecek HP. Iya lagi, aku juga gitu lagi, apalagi bangun tidur. Itu aku pasti buka HP setelah jam waker bunyi, ya kan? Pasti tuh langsung ambil HP, ambil HP teman berdua. Aku tuh suka gitu ya, meskipun sebenarnya kan gak boleh ya bangun tidur terus langsung buka HP, jadi memaksa atau mempush otak kita untuk cepet bekerja padahal kita tuh lagi bangun tidur. Tapi ya gimana ya supaya ngantuknya tuh hilang gitu loh kalau aku tuh. Jadi aku tuh suka ambil handphone supaya nggak ngantuk-ngantuk banget, terus bisa beraktivitas seperti biasa teman berdua. tapi kalau pas lagi gabut aku juga suka buka HP sih, nanti berhenti kalau udah migrain ya. Biasanya aku suka gitu karena silinder ya kan mata, jadi memang harusnya nggak bisa berlama-lama di depan layar karena nanti tuh pusing migrain teman berdua. Tapi ya bagaimana lagi ya, namanya orang gabut, jadi dikit-dikit buka HP juga, sama kayak Katri, padahal juga nggak ada apa-apa, cuman scroll-scroll doang gitu loh. Tapi kenapa kita tuh betah banget ya? Ngomong-ngomong soal tiup lilin, terakhir itu ultah ke-26, sekarang udah 40 lebih, lupa tiup lilin tuh gimana teman berdua kalau kata Katri di Playin. Aku yang udah umur 23 tahun aja juga gak pernah tiup lilin, Katri. Karena memang di keluargaku tuh kebiasaannya tuh tidak tiup lilin ya. Maksudnya ultah tuh seperti hari-hari yang biasa aja dan tidak terlalu spesial. Paling kayak cuman makan bareng satu keluarga aja. Udah sesimpel seperti itu aja. Jadi gak ada tiup-tiup lilin deh. Jadi aku juga sampai lupa rasanya tiup lilin pas waktu aku tuh kecil dulu tuh juga. Gimana rasanya, udah lupa teman berdua, sama nih kayak Katri di Playin. Ini menanggapi ulang tahunnya Karini ya tadi. Semoga Karini juga masih dengerin aku enggak sih? Semoga sehat selalu Karini yang sekarang lagi ulang tahun ya. Well anyway teman berdua, aku masih nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. Buat kamu yang mau request lagu Kenikin masih di Ken tunggu, WhatsApp aja di 0811-251-125 ya. Abis ini aku puterin dulu lagu yang di request sama Tam-Tam. Pengen diputer lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart teman berdua.

Omong berdua gak kerasa, sudah hampir jam 11 malam. Waktu Niken pamit dari jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Aduh, sedih banget ya rasanya kalau udah jam 11 malam. Udah harus tutup aja teman berdua nemenin kamu malam hari ini. Sudah dari tadi jam 8 malam. Anyway, besok hari Jumat sama Sabtu aku masih siaran malam dua kali lagi teman berdua. Besok sama Sabtu ya. Jadi besok malam kita akan menggalau bersama lagi sama Niken sampai nanti jam 12 ya. Dua hari lagi ditemenin sama Niken ya. Jadi aku siaran 3 kali berturut-turut siaran malam teman berdua. Besok bisa gabung lagi sama Niken ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Kali gitu Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye. Selamat malam teman berdua. Good night.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari konservasi Das Universitas Gadjah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat deh handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi, halo teman Pro 2. Kembali menemani kamu Adi sampai nanti di jam 10 hari ini. Pastinya di Jumat 10 Juli 2006 yang bisa kamu simak lagi. Sepada selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai jam 10. Dilanjut dengan santai siang di jam 10 sampai jam 3. Dan di jam 3 sampai jam 7 malam kamu bisa kembali mendengarkan Sore Ceria ya. Dan di jam 7 malam sampai tepat tengah malam nanti pastinya masih ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, menemani semua aktivitas kamu dari pagi sampai malam. Yang bisa kamu dengerin pastinya cuma di sini 102,5 FM, di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Pastinya teman Pro 2 barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

Apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Eh, lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih, kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Wibawa Pro 2 Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Adis.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 dari rri.co.id, kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DI terus memperkuat kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah melalui fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan Gubernur DI tentang penetapan pembinaan dan pengawasan harga eceran tertinggi HET LPG tabung 3 kg atau gas LPG bersubsidi. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kanwil Kemenkum DI dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Dengan peluncuran dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026 di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang. Program B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan memperkuat ketahanan nasional sebagai syarat utama kedaulatan dan kesejahteraan negara. Implementasi B50 diharapkan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Sekjen PBB menyatakan keprihatinan atas konfrontasi Amerika Serikat-Iran. Antonio Guterres menilai eskalasi militer terbaru berisiko menggagalkan kemajuan diplomatik yang telah dicapai antara Iran dan Amerika Serikat. Kembalinya permusuhan dinilai dapat mengancam masyarakat di kawasan Timur Tengah, perdamaian dan keamanan internasional, serta perekonomian global. Guterres mendesak semua pihak menghindari tindakan eskalatif, mematuhi hukum internasional, serta segera melanjutkan negosiasi untuk mencapai solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.
3: Everything okay my man? Turn the music up.

0: Dua joget teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi semuanya teman Pro 2. Apa kabar? Udah hari Jumat lagi nih. 10 Juli 2026 teman Pro 2. Puas-puasin liburannya deh. Senin udah balik lagi sekolah gitu ya. Ada yang juga memang ternyata Senin jadi hari pertama kamu untuk ngelakuin apapun kegiatan yang memang hubungannya sama kegiatan harian kamu ya. Dan kayaknya harus bilang selamat tinggal sama liburan. Gak apa-apa sih, gak ada pesta yang gak selesai bukan teman Pro 2. Capek dong party terus ya kan. Termasuk buat kamu-kamu yang udah mulai kangen sama ketemu teman-teman ataupun juga udah mulai bosen ya dari kemarin. Kalaupun jalan-jalan pasti ada capeknya kan. Adis temenin momen-momen detik menuju selesai liburan nih ya, barengan sama Pro 2 Jogja. Aku temenin sampai nanti jam 10 teman Pro 2. Jangan lupa sarapan pagi dulu, dikumpulin nyawanya biar genep gitu kan ya. Dan dengerin terus pastinya Pro 2 Jogja ya.
1: Mimpi-mimpi.

0: Stay tuned on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Your husband is coming.
1: Teman Pro 2, siapa yang ngerasa gak sia-sia bangun lebih awal gitu ya, termasuk hitungan sebegadang ya. Karena tim kesayangan kamu akhirnya melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Selamat ya buat para supportnya Le Bleu Prancis, teman Pro 2 yang berhasil menaklukkan Maroko dengan skor 2-0. Wah, wah, wah, wah. Padahal banyak juga sih yang nungguin Maroko untuk bisa kemudian melaju ke semifinal ya, sebagai wakil dari benua Afrika gitu, teman Pro 2 kan. Tapi ternyata memang Eropa masih mendominasi ya. Baiklah, kalau kamu ngerasa wah, jadwal tidur berantakan selama musim Piala Dunia, teman Pro 2 mungkin perlu untuk dibenerin juga sih ya. Karena kan udah mau balik ke sekolah, yang cutinya panjang nih, kalau udah kerja balik ke kantor. Paling enggak mengganggu performa lah ya, walaupun kamu kurang tidur gitu kan. Kan sekarang ada tuh tren trik sleep maxing katanya gitu. Banyak banget di media sosial, TikTokers terutama gitu kan ya, content creator yang kasih hacks atau trik supaya bisa tidur lebih nyenyak. Mungkin secara kuantitas gak terlalu panjang jam tidurnya, tapi secara kualitas boleh diaduk nih gitu ya. Ada yang udah cobain sleep maxing, teman Pro 2? Nanti deh ya, kayak ada beberapa trik yang bisa dicobain. Kalau aku, salah satu yang pernah aku coba dan lumayan bisa membantu itu pasang white noise pas lagi tidur. Biasanya aku putar suara hujan, tapi bukan hujan badai ya, itu sih mengerikan. Hujan rintik-rintik yang syahdu gitu, teman Pro 2. Mungkin bisa juga nih kamu praktekin. Anyway, Adis, berarti membuka pagi ini karena tadi udah dikasih clue seputaran Piala Dunia. Nanti kita punya updatean juga nih info olahraga lainnya di Pro 2 Sport, sportnya Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
1: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Rampung. Pro 22 Super Sport.
1: Waktunya kita update dulu teman Pro 2 informasi olahraga di Pro 2 Super Sport Pro 2 Jogja dari gelaran Piala Dunia 2026. Belgia tengah fokus akan berhadapan dengan Spanyol di laga perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung Sabtu 11 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Thibaut Courtois percaya diri menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Kiper Belgia itu siap tampil maksimal dan mengamankan gawang. Belgia akan menjadi underdog saat bertemu Spanyol yang belum kebobolan satu gol pun. Namun, hal ini tak menggentarkan Belgia yang sudah bermain baik sejak bangkit dan menang 3-2 atas Senegal.

Lapangan tenis Jannik Sinner dan Novak Djokovic siap bertarung pada semifinal Wimbledon 2026, Jumat 10 Juli 2026. Duel kedua petenis unggulan diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbesar dalam turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Pertemuan di lapangan utama All England Club akan menjadi duel keempat mereka dalam 5 edisi terakhir Wimbledon. 3 dari 4 pertemuan bahkan mempertaruhkan tiket menuju partai final. Sinner datang dengan status sebagai petenis nomor 1 dunia sekaligus unggulan pertama turnamen. Petenis Italia itu kini mengejar final Grand Slam pertamanya sepanjang musim 2026. Sementara Djokovic tengah memburu gelar Grand Slam ke-25-nya. Petenis Serbia tersebut telah mengoleksi 24 gelar mayor sepanjang karirnya.

0: Super Sport.
1: Beralih ke lintasan balap, teman Pro 2 Fabio Quartararo tak terlalu percaya diri menghadapi MotoGP Jerman 2026. Pebalap Monster Yamaha itu mengakui sirkuit Sachsenring bukanlah sirkuit yang bersahabat bagi motor Yamaha tunggangannya. MotoGP Jerman menjadi seri terakhir sebelum jeda musim panas. Quartararo berharap bisa menutup paruh pertama musim dengan hasil positif meski menyadari tantangan dan menantinya cukup berat. Pebalap asal Perancis sudah datang ke Sachsenring setelah finish di posisi ke-8 pada MotoGP Belanda di Assen 2 minggu yang lalu. Menurutnya balapan di Assen cukup menguras fisik, namun Yamaha mampu memaksimalkan hasil yang ada.

0: Update informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari di Produ Super Sport ya. Kita siarkan di Games Pada selamat pagi teman Pro 2 dari Senin sampai dengan Minggu setiap hari teman Pro 2. Info lengkap bisa kamu simak dan baca di rri.co.id. Super Sport.
1: Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saudari Eva, Anda telah melanggar pasal 284 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan trotoar untuk pejalan kaki dengan bukti pertama tangkapan layar CCTV di Jalan Jenderal Sudirman. Apakah itu benar?
3: Mohon maaf Yang Mulia Hakim. Iya, itu saya. Tapi waktu itu jalanan lagi macet banget. Saya takut terlambat kerja.
2: Baik, selanjutnya alat bukti kedua dari rekaman CCTV di Jalan Kusuma Negara. Apakah terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar dari saudari Eva?
3: Nah, kalau yang ini, saya ya karena malas nunggu lampu merah aja sih.
2: Terima kasih untuk jawabannya. Karena menurut hakim tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari saudari Eva, maka saya putuskan saudari Eva divonis hukuman kurungan selama 2 bulan.
3: Ya ampun, untung tadi cuman mimpi. Gak lagi-lagi deh berani naik motor nerobos trotoar.
0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.
4: Teman terbaik kamu.
5: No matter what. No matter what.

waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada yang masih ngantuk-ngantuk ya kan, nguap dari tadi tiada henti. Ngantuk tapi hati happy ya, karena jagoan kamu lolos nih ke semifinal. Sekali lagi selamat ya buat Prancis. Buat Maroko jangan sedih, coba lagi. 4 tahun lagi teman Pro 2. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya ngelihat pemain-pemain muda sekarang itu cukup menjanjikan ya. Jadi beberapa tim negara yang memang punya pemain muda yang punya potensi nih gitu. Mungkin sekarang belum waktunya, tapi 4 tahun ke depan kita nggak tahu gitu. Siapa tahu tiba-tiba aja bisa muncul ke permukaan. Seperti Haaland gitu ya, tiba-tiba bawa Norwegia setelah 28 tahun ya. Kalau nggak salah tuh akhirnya mereka bisa main lagi di Piala Dunia nih, tembus. Jadi salah satu momen yang kayaknya udah mulai rame banget. Pokoknya setiap kali buka timeline ataupun juga buka apa namanya media sosial kamu tuh isinya pasti ada halannya keluar gitu. Termasuk katanya kebiasaannya kalau tidur mulutnya diplester, iya atau enggak. Tapi ini jadi salah satu juga yang kemudian lagi tren banget. Dan kayak di apa namanya, ada beberapa konten kreator yang rekomen gitu, katanya sih salah satunya untuk memperbaiki kualitas tidur, sleep maxing tadi itu gitu kan ya. Tapi sebenarnya sih kalau dari sisi tinjauan kesehatannya, ini mengutip Harvard Health Publishing ya teman Pro 2 ya, dari tim Departemen Otolaringologi Universitas George Washington itu mengungkap klaim bahwa seputaran memplester mulut saat tidur ini sebenarnya tidak didukung oleh penelitian apapun gitu. Jadi kalau misalnya pengen memperbaiki kualitas tidur menuju sleep maxing tadi itu, sleep to the max teman Pro 2, ya sebaiknya memang diskusikan dengan dokter aja kalau emang gangguan tidur ya udah mulai parah gitu kan, ataupun memang kebiasaan tidur kamu tuh sebenarnya pengaturan jam tidurnya berantakan gitu. Plester pada mulut tidak efektif untuk mengobati penyebab dasar mendengkur ataupun alergi misalnya, atau asma atau sleep apnea teman Pro 2. Apalagi urusan tadi itu ya, jadwal tidur yang berantakan gak bisa tuh ujuk-ujuk bisa diselesaikan dengan hanya memplester mulut supaya kamu tidur lebih nyenyak. Enggak gitu cara mainnya ternyata. Jadi kalau hari ini kamu mungkin punya waktu luang buat istirahat ya, untuk membayar waktu tidur kamu yang kurang, bisa lah diagendakan gitu ya, sejam dua jam mah. Kalau ada loh ya.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.